macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan Koordinasi Bentukan PNI ini kemudian diberi nama PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Berbagai Macam Aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan Koordinasi Bentukan PNI ini kemudian diberi nama P

0: dan semangat non-kooperasi. Berita ini memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Muncul berita provokatif yang mengatakan PNI akan melakukan pemberontakan. Demi mengantisipasi berita tersebut, pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoeprodjo, Maskun, dan Surya Dinatia. Keempat tokoh ini disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan melalui pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia saat itu, keempat tokoh ini dinyatakan bersalah. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkoeprodjo, dan Surya Dinatia. Insan edukasi, dasar perjuangan PNI adalah sosio-nasionalis dan sosio-demokratis, atau disingkat dengan Marhenisme. PNI memisahkan diri dari pemerintahan kolonial Belanda dengan menyatakan semangat non-kooperasinya dalam Kongres 1929. Sikap ini sama dengan gerakan pemuda Indonesia yang ada di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Keduanya pun memiliki hubungan yang sangat erat, di mana sekembalinya para pemuda yang tergabung di Perhimpunan Indonesia kemudian melebur dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, selamat mendengar, masih bersama ya di pagi hari ini di Semangat Pagi hari Sabtu ini ya. Weekend kita kembali lagi untuk menghadapi weekend ini ya di hari Sabtu ini. Sobat Ringan bisa update ya, apa aja yang bisa dilakukan di pagi hari atau lagi ngapain aja gitu kan. Pagi ini barengan sama keluarga mungkin aja ada agenda-agenda yang udah di list gitu kan, dan harus dilaksanakan di hari Sabtu pagi atau bahkan sampai di hari Minggu besok gitu ya. Nah, sahabat pendengar, tentunya kalau di weekend ini adalah yang paling cocok menghabiskan waktu bareng sama keluarga ya. Entah itu mau misalnya rekreasi atau piknik, atau bahkan punya agenda-agenda kalau pagi hari ini kayak mau olahraga gitu ya bareng sama keluarga, atau nanti agak siangan mau kulineran bareng sama keluarga gitu ya. Boleh banget, karena weekend itu adalah waktu yang tepat untuk kita menghabiskan waktu bareng sama orang-orang yang kita cintai ya. Dan itulah yang namanya cute time gitu ya, quality time bareng sama keluarga. Kapan lagi kalau bukan di hari weekend? Kalau mungkin di weekdaysnya sudah sibuk dengan segala kegiatan, semua aktivitas dan juga deadline dari kantor yang memang bergerudukan gitu kan. Nah, waktunya di hari Sabtu dan juga hari Minggu ini adalah quality time bareng sama orang-orang tersayang. Oke, baik, selamat mendengar. Jangan lupa ya, pagi hari kita harus sambut pagi ini dengan penuh rasa syukur. Jangan lupa selalu memberikan afirmasi positif, biar kita juga mood hati kita, mood kita juga lebih positif lagi dan lebih happy lagi ya, agar dopaminnya makin banyak. Oke, selamat mendengar. Ini matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, sudah mulai panas ya sepertinya di luar. Kalau pagi tadi rasanya dingin banget gitu kan, waktu perjalanan ke studio rasanya dingin pol gitu. Mungkin juga buat teman-teman yang lagi berangkat kerja atau lagi kemana gitu kan, pagi hari manasin motor, motornya panas, kita yang dingin. Iya kan, karena kan manasin motor di luar ya, kalau di dalam nanti ini ya, asapnya kan di dalam rumah jadi gak enak gitu kan. Jadi biasanya kan di luar, di garasi ya, motornya panas, kitanya yang kedinginan gitu kan. Oke, selamat dengar. Yang belum gabung, Salsa masih tunggu kebersamaannya sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan ada lagunya Rihanna dengan What's My Name. Di menit ke-21 lepas dari jam 7 pagi ya, masih barengan sama Salsa di Smart Pagi.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemura. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Kementerian Agama atau Kemenag meminta penyuluh agama Islam berperan aktif sebagai pemeriksa fakta atau fact checker. Mereka juga diharapkan membimbing masyarakat menyaring informasi keagamaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Mukhlis M. Hanafi mengatakan tugas penyuluh agama di era media sosial dan juga AI tidak lagi sebatas menyampaikan ajaran Islam. Penyuluh juga harus membantu masyarakat membedakan informasi keagamaan yang memiliki dasar keilmuan dengan konten yang sekadar viral. Mukhlis juga menjelaskan kemajuan teknologi informasi dan AI telah mengubah cara masyarakat mempelajari agama. Meski akses terhadap informasi keagamaan semakin mudah, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut bahwa penyuluh agama harus menjadi pemeriksa fakta keagamaan yang berlandaskan sanad keilmuan. Hal itu penting karena semakin banyak masyarakat menjadikan media sosial dan aplikasi AI sebagai rujukan mencari jawaban atas persoalan agama. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkait dengan kabar Indonesia hanya di Kabar Indonesia.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
2: Kapan?
1: Sekarang.
2: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
2: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
1: Lapor?
2: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sebetulnya turnamen Piala Dunia 2026 sudah dimulai ya. Antusiasme masyarakat juga mulai terasa di berbagai daerah. Warung kopi juga siap-siap menyambut pelanggan. UMKM juga menyambut ikut bergerak ya. Dan tentunya sahabat pendengar, apa aja nih yang bisa dilakukan ketika masa-masa Piala Dunia ini? Masyarakat tuh banyak banget ya yang juga nobar gitu kan, nonton bareng. Nah ini kayaknya wajib banget ya kalau lagi ajang Piala Dunia gitu. Nah nonton pertandingan bareng sama keluarga, sama temen, tetangga, ini tradisi utama masyarakat. Mulai dari kumpul-kumpul di kafe gitu kan, restoran, sampai dengan di pos ronda kampung, sampai nyediain televisi gitu kan, biar bisa nonton bareng, nobar bareng sama satu kampung gitu kan. Nah terus juga untuk aktivitas ekonomi dan UMKM, tentunya ini jadi berkah ya buat para pedagang dan juga pelaku usaha mikro. Banyak warung kopi, angkringan gitu ya, atau pedagang keliling yang memanfaatkan momen-momen ini. Terus juga yang pasti ada euforia dan dukungan supporter. Tentunya ini bisa jadi apa nih? Bisa jadi ajang gitu ya. Nah, ini biasanya menunjukkan dukungan untuk negara favorit ya melalui berbagai cara tentu. Dan tentunya sahabat pendengar, buat sahabat pendengar yang juga punya apa nih? Punya agenda gitu kan, nobar bareng sama teman-teman atau bareng sama kerabat gitu ya, di kampung, di lingkungan rumah gitu kan. Nah ini biasanya jadi ajang juga ya untuk apa nih namanya, untuk siapa menjagokan siapa gitu ya. Buat negara-negara favorit gitu, pakai atribut timnas gitu kan, terus pasang bendera depan rumahnya gitu. Sampai ikut serta dalam diskusi ataupun jajak pendapat di medsos. Nah ini banyak banget ya. Dan jangan lupa juga ketika seperti ini tetap jaga kesehatan tentunya, meskipun lagi apa nih, tetap jaga kesehatan meskipun euforia Piala Dunia itu terus menggelora ya. Karena pertandingan itu seringkali berlangsung sampai dengan larut malam ataupun dini hari. Teman-teman atau sahabat pendengar juga harus tetap mengatur waktu istirahat biar aktivitas di esok harinya tidak terganggu gitu ya. Kalau sahabat pendengar punya tim jagoan di Piala Dunia ini siapa nih? Boleh mention ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya sahabat pendengar, sama-sama masih terus menemani sampai nanti di jam 10 pagi. Kita masih punya waktu 2 jam ke depan ya. Kita bakalan bahas hal-hal yang menarik banget untuk nemenin weekend sahabat pendengar semua. Dan jangan kemana-mana, dear future husband, Meghan Trainor.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan

0: Kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore. Puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
4: Hai, aku Prilly.
5: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
6: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang pertumbuhan ekonomi.
6: Sebelum mengulik pertumbuhan ekonomi, sahabat data harus tahu dulu yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB mencerminkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan sosial suatu negara. PDB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu.
7: PDB sendiri terdiri atas dasar harga pasar atau harga berlaku, dan ada juga PDB atas dasar harga konstan atau PDB real. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari selisih PDB real tahun ini dan tahun sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan PDB real tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif atau negatif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dapat diartikan bahwa laju perekonomian suatu wilayah melaju dengan cepat sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya.
6: Gimana? Seru kan? Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
3: Alibaba,

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat Toningan, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan kali ini Magelang menyelenggarakan program Harapan Magelang, di mana ini kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk jenjang pendidikan vokasi, yaitu D1, D2, dan D3 pada 6 perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang. Untuk batas pendaftaran 31 Agustus 2026 dengan kuota 100 orang, sahabat pendengar. Untuk persyaratan umum, secara umum kriteria meliputi domisili penduduk asli Kota Magelang yang dibuktikan dengan identitas kependudukan seperti KTP dan KK. Lalu untuk kondisi ekonomi berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan biasanya dibuktikan juga melalui terdaftar dalam DTKS atau Desil Kesejahteraan 1-5. Untuk pendidikan ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif atau lulusan baru SMA, SMK sederajat yang tengah menempuh pendidikan vokasi D1, D2, dan D3 di perguruan tinggi mitra di Kota Magelang, yaitu Universitas Tidar, Unima, lalu STIMIK Bina Patria, Poltek Semarang, dan lain-lain. Bukan anak aparatur negara, bukan termasuk anak dari anggota TNI, Polri maupun ASN atau PNS yang berkecukupan. Untuk cara pendaftarannya, seluruh proses pendaftaran ini dengan detail mekanisme lengkap dilakukan secara daring atau online dengan akses tautan resmi, yaitu dari Linktree Program Harapan Magelang, atau bisa scan QR code dan bisa memindai ya yang berada di dalam flyer dari program Harapan Magelang. Ini nantinya akan kami share ya melalui story WhatsApp, dan nantinya ini akan langsung diarahkan ke halaman pendaftaran. Untuk unggah berkas di dalam tautan tersebut juga ada formulir yang akan disediakan dan disiapkan berkas pendukungnya. Untuk batas akhir pendaftaran, pastikan menyelesaikan segala proses pendaftaran sebelum 31 Agustus 2026. Begitu ya sahabat pendengar. Nah, ini bisa Anda bagikan kepada saudara, pada teman-teman ya yang mungkin saja membutuhkan, ataupun untuk saudara-saudara yang menempuh pendidikan vokasi ini di beberapa perguruan tinggi mitra yang ada di kota, yang ada di Magelang ini ya. Oke, baik sahabat pendengar, masih terus menemani tentunya, masih di Semangat Pagi. Untuk sahabat pendengar yang masih ingin bergabung, masih salsa tunggu kebersamaannya sampai nanti tuntas ya di jam 10 pagi nanti. Oke, baik buat sahabat pendengar semua, salsa hadirkan dulu ya lagunya. Dan mungkin tadi ada yang telepon belum masuk kembali, salsa hadirkan dulu lagunya dari Run dengan Pandangan Pertama, menemani kita ya di menit ke-30 lepas dari jam 8 pagi.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Azhar juga menegaskan tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan jika merasa tidak aman atau terancam saat bertugas. Ketentuan tersebut berlaku untuk melindungi keselamatan nakes dalam menjalankan tugas pelayanan medis. Selain itu, Azhar juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di wilayah pelayanan. Azhar juga menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta Pasal Pidana KUHP. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.

Sobat Tuningan, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan Salsa mau berikan informasi dulu untuk sahabat pendengar semua. Data dari BMKG menunjukkan bahwa 7 dari 8 wilayah di Jawa Tengah mengalami cuaca cerah penuh tanpa gangguan awan hujan. Dan kota tersebut yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Semarang, Sragen, dan Wonosobo, di mana semuanya diperkirakan cerah dari pagi hingga malam. Satu-satunya pengecualian adalah Cilacap yang masih diselimuti cerah berawan pada pagi dan siang hari, namun kembali cerah di malam hari. Untuk dua kota besar yang menjadi pusat perhatian hari ini adalah Kota Semarang dan Kota Surakarta, yang sama-sama diperkirakan mencapai suhu maksimum 32 derajat Celcius pada siang hari, dan ini termasuk suhu yang cukup

cukup ekstrim ya untuk bulan Juli yang biasanya lebih sejuk. Sementara itu, Kota Tegal tidak kalah panas dengan suhu 31 derajat Celcius dan untuk daerah Sragen mencapai 31 derajat Celcius. Di sisi lain, untuk wilayah Semarang Kabupaten justru menjadi yang paling sejuk dengan suhu di pagi hari 18 derajat Celcius ya, dan puncaknya di siang hari 24 derajat Celcius. Untuk daerah Wonosobo tergolong sejuk dengan rentang 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Baik, sahabat Tuninger, dan untuk daerah lainnya, untuk daerah lainnya bisa Anda cek, terutama ya sahabat Tuninger, ini untuk di daerah Magelang cuaca ini diperkirakan berawan dari pagi hari hingga malam hari. Dan untuk daerah Pantura seperti meliputi Kendal, Tegal dan juga Pekalongan, ini sebagian cerah berawan dengan potensi hujan ya. Dan sahabat Tuninger, tentunya ini Anda bisa cek semua informasinya secara lengkap karena cuaca Jawa Tengah pada pagi hari hingga siang hari ini diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, dan memasuki sore sampai malam kondisi cuaca berubah menjadi cerah berawan hingga berawan. BMKG mencatat potensi hujan ringan yang terjadi secara tidak merata di sekitar kawasan pegunungan dan juga daerah dataran tinggi. Anda bisa cek melalui website resmi dari BMKG di bmkg.go.id ataupun juga bisa melalui kanal seperti Twitter ya, BMKG Ahmad Yani Semarang. Baik, sahabat Tuninger, Salsa mau hadirkan dulu lagunya Batas Senja dengan Menceritakanmu, menemani kita ya di menit ke-11 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam

0: lewat ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
5: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
4: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
5: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
4: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
5: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
4: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka aset rasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka aset rasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
5: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
4: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga kota Magelang.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Klinik Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Baik, sobat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri. Terima kasih buat sobat pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. See you, bye-bye.

Barrett Garden. Barrett Garden.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
0: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

Selamat siang sobat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sobat pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di cuaca yang cerah ini kita harus menghidrasi kulit dan juga menghidrasi tubuh dengan banyak atau mencukupi minum air mineral. Tentu saja setiap orang kebutuhannya berbeda-beda ya. Yang terpenting adalah bukan hanya itu, air putih saja, tapi menambahi dengan vitamin C misalnya. Beberapa orang memilih vitamin C untuk bisa meningkatkan stamina ya, dan juga menjaga kesehatan tubuh. Karena di musim pancaroba ini banyak sekali yang menderita pusing tiba-tiba. Kemudian gara-gara minum seteguk es aja sudah pilek, radang, batuk, segalanya bertubi-tubi gitu ya. Padahal pekerjaan seperti kereta api yang harus segera diselesaikan sampai tujuannya. Semangat terus, jaga kesehatan tetap, happy tetap, makan enak juga tetap ya. Kalau sakit rasanya makan enak jadi berkurang kan. Oke deh, menemani akhir pekan sahabat pendengar di Barat Golden, ada Vita di sini. Siap banget muterin lagu-lagu spesial. Mau rock boleh, heavy rock boleh gitu ya. Atau yang penuh dengan kenangan sangat kental di dalamnya, lagu-lagu yang sangat apa ya? Benar-benar punya banyak kenangan, sejuta kenangan bahkan. Yuk langsung saja telepon di 366899 atau boleh juga WhatsApp di 0882 135 135. Oke, sobat pendengar, Vita punya lagu yang spesial buat sobat dari Queen, Love of My Life. Dilanjut Nothing's Gonna Change My Life For You, my love ya, bukan my life. Tapi kan love juga life ya, ada kehidupan di sana. Ngeles aja, George Benson. Untuk Anda di Barat Golden.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau

0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

sahabat pendengar, di hari ini kalau sahabat pendengar lagi jalan-jalan gitu ya, tapi tiba-tiba tuh keinget, dapat ilham bahwa masih ada kekurangan nih buat ikut serta dalam aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Masih ada waktunya ya sahabat pendengar. Kenapa sih IKD atau identitas kependudukan digital itu sangat dianjurkan oleh pemerintah? Agar sahabat pendengar bisa mengakses berbagai layanan publik secara digital, jadi lebih mudah, praktis, tanpa perlu membawa KTP fisik. Yap, aktivitas ini penting untuk melindungi keamanan data diri menggunakan verifikasi biometrik dan mencegah penyalahgunaan identitas. Jadi praktisnya, seluruh dokumen kependudukan seperti KTP, KK, ini bisa tersimpan dalam satu genggaman di ponsel Anda gitu ya. Biasanya sih masing-masing punya dompet digital tersendiri sih. Maksudnya bukan dompet ya, tapi lebih ke saku berkas gitu ya, atau map digital. Nah, di IKD ini sahabat pendengar jadi lebih mudah ketika buka satu aplikasi. Satu layanan saja bisa mempermudah verifikasi identitas untuk berbagai keperluan administrasi. Untuk layanan publik bisa, atau transaksi secara privat. Data lebih terenkripsi dan terjamin karena menggunakan perlindungan PIN serta verifikasi wajah. Jadi aman gitu ya. Alih-alih sahabat pendengar jadi kebanyakan nyimpen di email atau beragam platform gitu ya, biasanya tuh lupa. Nah, dengan IKD ini sahabat pendengar jadi lebih mudah. Di Dukcapil Kota Magelang melakukan layanan jemput bola juga untuk pelayanan adminduk Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM di beragam kelurahan. Nah, masih terjadwal ya untuk beberapa kelurahan. Dari 19 Juni, ini roadshow terus hingga tanggal 10 Juli 2026.

Sementara untuk sahabat pendengar, ketahui ya, beberapa pelayanan untuk Kelurahan Kedung Sari, Panjang, Rejo Winangun Utara, Krasol, dan Potro Bangsan ini masih ada jadwalnya. Jadi manfaatkan untuk bisa melakukan perekaman KTP elektronik bagi semua pemula ya, wajib KTP pemula. Kedung Sari dilakukan pelayanan di tanggal 6 Juli 2026, tepatnya di hari Senin ya. Kemudian di Kelurahan Panjang di tanggal 7 Juli, Rejo Winangun Utara di tanggal 8, di hari Rabu, kemudian Keramat Selatan di hari Kamis 9 Juli 2026 dan berakhir di Potro Bangsan hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Ayo rekam KTP elektronik untuk kelengkapan dokumen admin dukmu. Manfaatkan untuk bisa mempermudah ya aktivitas sahabat pendengar, apalagi buat adik-adik nih SMA maupun semester awal gitu ya, saat kuliah sudah bisa deh mendaftarkan diri untuk mendapatkan KTP elektronik. Sampai jam 2 Vita bakal menemani sahabat pendengar di Barat Golden. So Vita mau putarkan lagu lagi, lagu spesial buat sahabat pendengar semua. Sweetest Surprise dari Michael Learns to Rock. Stay tune terus di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pendengar di 103,5 Magelang FM. Selamat beraktivitas apa saja ya di akhir pekan ini. Biasanya tuh sudah mulai flowering tuh sejak hari Jumat. Biasanya kalau udah Jumat mulai terasa hidup kembali gitu ya. Berarti dari Senin itu udah mulai mati suri. Maksudnya tuh kadang moodnya naik turun dengan beragam rutinitas gitu ya. Biasa manusia merasa cenderung lebih boring atau lebih bosan dengan hal yang itu-itu saja. Setelah sudah memasuki akhir pekan, saatnya untuk melakukan segala hobi atau mungkin sudah ada janjian bersama si dia. Wah. Oke, 366899 mau gabung boleh banget. Halo Barat Golden, selamat siang.
1: Selamat siang Barat Golden.
0: Ya.
1: Selamat siang Mbak Vita.
0: Monggo yang di Poyono.
1: Tak minta lagu.
0: Apa itu?
1: Renese Wall.
0: Yang?
1: Siapa? Tuh, Bonnie Prince. Siapa ya? Judulnya Renese Wall.
0: Okay. Saya kok kurang jelas ya.
1: Pain?
0: Pain sakit? Pain sakit atau?
1: Enggak, T. Airnya juga.
0: T atau P?
1: T.
0: Oh, iya, Teti ya.
1: Kota itu Tennessee Wall. Kota di Amerika.
0: Oh, Masya Allah. Siap.
1: Tapi ada lagi lo ya.
0: Tennessee Whiskey kah?
1: Tennessee Waltz.
0: Waltz.
1: Waltz.
0: Oke. Okay. Ada.
1: Ada. Sama satu lagi lo.
0: Oh, dua ya. Apa
1: sama
0: itu?
1: Somewhere between,
0: oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Tita. Salam buat penghindar terus kalian. Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Tante Murni, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edita. Itu ada teman saya itu Pak Haji Tongha yang kemarin datang ke sini sama saya. Ya sudah aja Mbak Rita.
0: Oke, ditunggu ya yang.
1: Tunggu lagunya.
0: Siap. Terima kasih sudah bergabung di Barat Golden. Dua lagu langsung ya. Oke. Lanjut kalau begitu ya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan buat Eyang Dipo. Ini ada Pak Royanto. Halo, selamat siang ya. Willingly, salamnya buat Pak Iwan, Pak Prianto, juga Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Haryani, ada Bu Nani, Bu Endang, Mama Olga juga semuanya. Pendengar Barat Golden setia, ditunggu ya lagunya. Ada Mbak Susi, selamat bergabung ya. Apa kabar nih? Semoga kabar baik. Michael Bublé dengan apa? Home. Okay, lagu yang sangat syahdu banget ya. Ini salam dong buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Yayu, Pak Iwan, Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung. Apa kabar juga buat Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen semuanya. Oke deh. Kalau begitu, kita langsung aja pindah ke lagu spesial ya. Katanya si Jennifer Lopez gitu ya. Lagu ini tuh mencerminkan kalau cinta tuh gak bisa dibeli gitu ya. Tapi bener gak ya, setiap perempuan itu pasti punya kriterianya masing-masing. Jadi mau sekaya apapun laki-laki saat itu gak bisa membeli cintanya gitu ya. Apalagi gak ada waktu buat dia. Wah. Love don't cost a thing. Spesial buat Anda.

0: sekolah ini, aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan terhadap umatku ialah harta benda. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
9: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
10: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
9: Stunting? Apa itu?
10: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
11: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
12: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
11: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
10: Kok ibu tahu sih?
11: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
12: Ingat, cegah stunting itu penting.
13: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

di 103,5 Magelang FM. Selamat ber aktivitas buat sahabat pendengar. Dan juga Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Oke sahabat pendengar, beberapa lagu sudah Vita putarkan ya. Ini dari Bututi Haryanti. Selamat bergabung di Barat Golden. Lagunya The End of World Skitter David. Oke. Salam dong buat Bu Endang Wahyu, ada Mbak Ning Ambarawa, juga Mbak Nungki, Bu Sadowo, Mbak Murni, juga Mama Vega, Bunda Eti, Bu Nani, Bu Riono, juga Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, juga Lembayung. Buat semuanya aja yang lagi pada merapat ya di Barat Golden. Oke sobat pendengar, melanjutkan aktivitas di siang hari ya. Vita punya lagu spesial kali ini dari Toni Braxton dengan kisah patah hatinya, Unbreak My Heart. Buat sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM, selamat beraktivitas apa saja. Stay tune terus sampai usai nanti.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.

0: inovasi Silandak.
1: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan?
2: Sekarang.
3: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
3: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
2: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
1: Memangnya selengkap apa?
2: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
1: Wah, pas banget nih.
2: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
4: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah.
2: kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair
2: 2026. Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
2: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
2: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
2: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: pagi sobat pendengar, selamat makan siang ya. Sudah makan siang belum? Nadanya kayak lagu Nuna ya, yang lagi hits banget gitu ya. Sudah siap belum? Oke, balik lagi dengan lagu-lagu Barat Golden yang Vita hadirkan di 103,5 Magelang FM. Ya, kembali kasih Bu Tuti, semoga bisa membawa kebahagiaan di hati ya. Ada Mbak Susi tadi juga lagunya sudah diputarkan. Oke, satu lagi lagu yang ditunggu sama Om Yono tadi ya. Sesaat lagi Vita bakal putarkan 36899. Halo Barat Golden.
1: Halo Santi, Barat Golden.
0: Iya, Bu Nani. Kayaknya sudah lebih enak kan ya Bu Nani ya?
1: Iya, lumayan. Ngantuk ya Mbak tapi.
0: Iya, apalagi dengerin Barat Golden tambah liar-liar ya. Oke.
1: Hai, sorry besok. Ini Mbak.
0: Oke.
1: Ya buat yang udah jauh-jauh diriku tadi ada Om Yono ya, ada Bu Titi, Bu Murni, Bu Indah Wahyu, Mama Eti, Mama jadi Bunda Satewo, ada Bu Pramono, Mama Vega, apa kabar?
0: Oke.
1: Bu Yono, Pak Royanto, Pak Herman, hari pagi ada Pak Iwan nih. Pak Iwan kerja ya. Mbak Titinya, semoga sehat selalu. Mas Lumbayung Sutra, apa kabar? Buat semuanya aja. Pak Murni tadi saya.
0: Udah.
1: Akhirnya belum. Aku lupa kadang-kadang Bendang Wahyu.
0: Iya. Yeah.
1: Semua-muanya aja. Selamat siang. Selamat menikmati para jodoh. Bersama Mbak Sita.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Lekas sembuh ya Bu.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Lekas sembuh lagi ya. Lekas pulih dari ketidaknyamanan ini gitu ya. Oke. The Tumbleweeds, sebuah lagu country yang Vita persembahkan untuk Om Yono ya. Somewhere Between di 103,5 Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan edukasi, banyak organisasi pemuda yang bermunculan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya Budi Utomo dan Sarekat Islam. Banyaknya organisasi pemuda ini mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari klub belajar yang kemudian bercita-cita nasional dan akhirnya menjelma menjadi partai politik. Misalnya, Egliman Studi Club, sebuah klub belajar di Bandung yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, Insan Edukasi, hari ini 4 Juli tahun 1927, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan. Tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi memprakarsai berdirinya PNI. Alhasil, PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh saat itu. PNI yang berhaluan nasional berkembang sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI semakin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan koordinasi bentukan PNI ini kemudian diberi nama PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia.

Barrett Gordon. Barrett Gordon.

103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan kita di Barat Golden. Waktunya Vita untuk pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Karena sesaat lagi Anda bisa mengajak buah hati untuk bisa mendengarkan media audio pendidikan dan kisah tokoh umum. Kali ini Vita ngajakin buat adik-adik di sekolah menengah pertama untuk bisa mendengarkan English Audio Resources di episode yang ke-35, Is Messi Younger? Sampai usai nanti, stay tune terus dan tetap beraktivitas dengan penuh kebahagiaan, penuh syukur, dan sampai jumpa di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Kiki dan Koko yang bertemu di jalan. Kiki dan Koko adalah teman bermain yang sama-sama menyukai sepak bola. Mereka membicarakan pertandingan sepak bola yang berlangsung tadi malam. Listen carefully, simak baik-baik ya.
2: Did you watch the football game last night?
3: Yeah, Messi scored 2 goals. He may be the top goal scorer in this season.
2: However, he needs to beat his rival, Ronaldo. They are the most amazing players.
3: Do you think Ronaldo is more skillful than Messi?
2: Yes, he can dribble a ball faster.
3: The statistics show that Messi has scored more goals than Ronaldo so far.
2: Ronaldo just needs one goal to catch up with Messi. Besides, Ronaldo is taller and stronger.
3: Well, although Messi is younger, he has achieved more honors in recent years.
2: Is Messi younger?
3: Sure, he's 29.
2: However, Ronaldo is more experienced.
3: So which one is better?
2: They are still playing lots of awesome games.
0: Sahabat cerdas, berikut adalah contoh ungkapan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang.
1: Do you think Ronaldo is more skillful than Messi?
0: Apakah menurutmu Ronaldo lebih ahli daripada Messi? Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
1: Is Messi younger?
0: Apakah Messi lebih muda?
1: Which one is better?
0: Yang mana yang lebih baik? Sahabat cerdas, berikut adalah contoh ungkapan untuk memberi informasi dari pertanyaan tersebut.
1: Yes, he can dribble a ball faster.
0: Ya, dia dapat menggiring bola dengan cepat.
1: Sure, Messi is younger than Ronaldo. He is 29.
0: Tentu, Messi lebih muda daripada Ronaldo. Dia berusia 29 tahun. Sahabat cerdas, untuk memberi dan meminta informasi terkait perbandingan sifat, kita memakai imbuhan er di akhir kata sifat tersebut. Hal ini berlaku untuk satu atau dua suku kata atau kata more, diikuti kata sifat untuk dua atau lebih suku kata. Misalnya,
1: faster. Indri runs faster than Anis. Taller. My father is taller than my brother. More beautiful. Inda is more beautiful than Ella. More diligent. Please be more diligent. Tomorrow you'll have an exam.
0: Sedangkan untuk memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah, didahului kata more. Misalnya,
1: more honors. The president has achieved more honors in recent years. More goals. Messi has scored more goals than Ronaldo. More horror movies. My sister has more horror movies than I.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.

0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang yang berjudul
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Is it true or false? Messi scored 3 goals in the game last night.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: False.
0: Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut salah. Dalam teks dikatakan bahwa Messi dapat mencetak 2 skor di permainan tadi malam. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Yeah, Messi scored 2 goals. He may be the top goal scorer in this season.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. Is it true or false? Ronaldo can dribble the ball faster than Messi.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: True.
0: Ya, tepat sekali. Pernyataan tersebut benar. Ronaldo dapat menggiring bola lebih cepat daripada Messi. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Ronaldo can dribble a ball faster.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. Is it true or false? Messi has scored more goals than Ronaldo.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: True.
0: Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut benar. Messi dapat mencetak gol lebih banyak daripada Ronaldo. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: The statistics show that Messi has scored more goals than Ronaldo so far.
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
1: Question number 4. Is it true or false? Ronaldo is younger than Messi.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: False.
0: Ya, tepat sekali. Pernyataan tersebut salah. Dalam teks, dikatakan bahwa Messi lebih muda daripada Ronaldo. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Messi is 29.
0: Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. Is it true or false? Ronaldo is more experienced.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: True.
0: Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut benar. Ronaldo lebih berpengalaman daripada Messi. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: However, Ronaldo is more experienced.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang yang berjudul
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk membuat kalimat perbandingan dan menuliskannya pada lembar jawaban. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Question number one. Make a comparison sentence. Ronaldo is 186 centimeters tall. Messi is 169 centimeters tall.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Yang jelas sekarang ini pilihan orang terhadap berbagai macam hiburan itu demikian tingginya, dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang bang televisinya, yang panggung, yang ditonton langsung.
1: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Ten Baguse Ngarso.
3: Saya mengenal itu dia adalah mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVRI itu. Ya, dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
4: Ten Baguse Ngarso yang seniman itu toh, Mas?
5: Iya, betul.
4: Ya setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya. Cukup dikenal di masyarakat.
1: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Ten Baguse Ngarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi termasuk ketoprak menjadi sangat jarang dipentaskan.
2: Nah itu secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain, daripada saya hanya sekedar menyalahkan. Saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu, dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
1: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan, baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya, karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan, diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga, peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru, dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.

0: edukasi, Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
1: Kebetulan orang tua saya itu dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus itu wool. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau, saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh, saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik harus nyalain lampu dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
0: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
1: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat telur ayam dulu, telur pite. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pite. Terus pakan nimo bani komplek itu saya sendiri.
0: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantul sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia kedoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Bagusengarso?
1: Di TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman kedoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot apa kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama apa sinetron apa-apa. Mbok kowe nyoba gawe naskahe, saya bikin pertunjukan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Atau lama-lama kalau buku sekarang dibikin peran-peran sing ajek sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki, saya cenderung kiwah-kiwi, Mas Sudi. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Yuk, saya ini karena gak izin. Wangunnya biye ya kan, gak ada standarnya mau wangunnya biye. Yuk, ketemu itu.
0: Terpilihlah nama Den Bagusengarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: Lulusan edukasi, menurut Pak Susilo, profesi sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Nah, ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa gaduh. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma penelitiannya masa lalu. Saya bikin ketoprak judulnya Laksamana Sengho. Saya beli buku mengenai Sengho, saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa, tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Sengho dulu seperti apa. Baru tahu lalu bikin naskah dari baca, dari tanya, saya terlalu punya kreativitas loh. Oh, menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal gitu.

0: FM Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Denbagus Singarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah, itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan Edukasi, sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi sebagai seniman, entah pelawak, main ketoprak, drama, namun menurutnya prestasi tertinggi yang pernah diperoleh justru bukan berupa piala atau trofi. Prestasi tertinggi bagi Pak Susilo adalah kemampuannya menghilangkan rasa minder dan juga kemampuannya menghilangkan gagap. Sebab Pak Susilo sempat merasa minder saat situasi ekonomi keluarganya menurun karena perusahaan batik ayahnya jatuh. Dan Pak Susilo juga gagap bicara pada masa sekolah. Meskipun begitu, di dunia teater, Pak Susilo juga pernah mendapatkan kejuaraan lomba drama dan festival pertunjukan rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya terbentur kekuatan fisik, pernapasan dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
2: Saya pernah baca bukunya Kuncoronegrat apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan lah. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Enggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan dibilang mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13, Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Gegar Goyang Dangdut Magelang. Gegar Goyang.

Godama Goyang Dangdut Magelang. Selamat siang sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ketemu lagi ya bareng sama Vita. Ini spesial hari ini sampai jam 5 gitu ya. Vita menemani di Godama. Banyak sekali lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Magelang FM yang siap untuk diputarkan ya. Jadi GPL, gak usah pakai lama, buruan sat-sat aja gitu ya. Sahabat pendengar bisa gabung di 0882-135-135, telepon di 366-899. Monggo aja gitu ya, ditunggu untuk bisa bergabung sekarang juga. Oke, kita hadirkan beberapa lagu spesial dulu buat sahabat pendengar. Ada Mbak Murni juga yang lagi main kesini. Selamat datang Mbak Murni. Sambil dengerin lagu Cita-cita ta, sakitnya tuh di sini. Godama, goyang, dangdut Magelang, asoy geboy.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Digital. Seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19 pernah mengatakan, seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya.
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat beraktivitas sahabat pendengar. Kali ini Vita menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari dunia hukum dikabarkan KPK benarkan lakukan OTT terhadap Bupati Langkat. Selengkapnya dari RRI. Dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan OTT. Dalam giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin di Sumatera Utara Jumat 3 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan RRI. Namun KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga anti rasuah juga masih menyampaikan secara rinci dugaan tindak pidana dan kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syah Afandin diduga terjaring OTT terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan ketentuan hukum, KPK memiliki maksimal 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hasil gelar perkara berdasarkan konstruksi kasus akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai. Menurut informasi, tim masih bergerak di wilayah tersebut. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM, hanya di Kabar Indonesia. Yeah.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan edukasi, banyak organisasi pemuda yang bermunculan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya Budi Utomo dan Sarekat Islam. Banyaknya organisasi pemuda ini mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari klub belajar yang kemudian bercita-cita nasional dan akhirnya menjelma menjadi partai politik. Misalnya, Egliman Studi Club, sebuah klub belajar di Bandung yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, Insan Edukasi, hari ini 4 Juli tahun 1927, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan. Tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi memprakarsai berdirinya PNI. Alhasil, PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh saat itu. PNI yang berhaluan nasional berkembang sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI semakin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan koordinasi bentukan PNI ini kemudian diberi nama PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Insan Edukasi, tahun 1929, PNI melakukan kongres dan menetapkan bendera partai bergambar kepala banteng. PNI juga mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Muncul berita provokatif yang mengatakan PNI akan melakukan pemberontakan. Demi mengantisipasi berita tersebut, pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Maskun, dan Suryadinatya. Keempat tokoh ini disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan melalui pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia saat itu, keempat tokoh ini dinyatakan bersalah. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkoepradjo, dan Suryadinatya. Insan Edukasi, dasar perjuangan PNI adalah sosionasionalis dan sosiodemokratis, atau disingkat dengan Marhenisme. PNI memisahkan diri dari pemerintahan kolonial Belanda dengan menyatakan semangat non-kooperasinya dalam Kongres 1929. Sikap ini sama dengan gerakan pemuda Indonesia yang ada di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Keduanya pun memiliki hubungan yang sangat erat, di mana sekembalinya para pemuda yang tergabung di Perhimpunan Indonesia kemudian melebur dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Utama, Goyang Dangdut Magelang. Utama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: Godama, Goyang Dangdut Magelang. Apa kabar nih sahabat pendengar? Sore-sore sudah mandi. Semuanya seisi rumah sudah semerbak bau sabun yang wangi itu gitu ya. Kayak judul lagu, sabun wangi. Ya, pasti rasanya jadi lebih nyaman gitu ya. Ya, kalau seharian ini habis untuk ngegoler sana ngegoler sini, wajar lah ya ketika memang capeknya bukan main dan seperti tidurnya dicicil. Ini menambah cicilan yang lain ya. Kenapa harus dicicil tidurnya? Ya, untuk sebagian orang kebutuhan tidur setiap hari rasa-rasanya ada yang kurang, ada yang ada yang cukup, bahkan berlebih gitu ya. Semoga tetap disyukuri gitu ya, tetap masih bisa ngerasa ngantuk di jam-jam tertentu. Karena untuk masyarakat nih dengan usia yang senja gitu ya, mata sudah ngantuk tapi tidak bisa tertidur dan pola tidurnya sudah mulai berubah. Jadi segala sesuatunya tetap harus disyukuri. Meski pengennya balas dendam gitu ya, tidur seharian penuh. Oke, Mat ngapain aja buat sahabat pendengar? Vita masih lengkap dengan lagu-lagu spesial untuk diputarkan ya. Mbak Murni, terima kasih sudah bergabung tadi. Asai Geboy, lagunya Ikke Nurjanah ya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, kemudian Bu Nani, Bu Tuti, Bu Warti, Bu Nurma juga Pak Pri, ada Pak Tarmono dan semuanya ya. Pokoknya Mat nyantai bareng sama Vita di Godama. Oke, ditunggu Mak Murni lagunya ya. Siksa Kubur ya Om Lembayung. Ditunggu lagunya, mau kirsal buat siapa nih?

Ini Om Lembayung mau minta lagu aja. Oke, Jolali yo. Enggak lah ya, langsung dimasukin ke dalam playlist Siksa Kubur. Sampai jam 5 ya, sobat pendengar. Cuaca memang cerah banget. Gak berasa, tiba-tiba udah mau jam 4 aja gitu ya. Ya, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya buat Anda, sobat pendengar, umat muslim dimanapun berada. Sambil ngerjain apa aja, sambil beraktivitas apa saja, kali ini Vita hadir untuk Anda dengan lagu-lagu Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas, dan Laila Canggung dari Luciana Jelita untuk Anda di Godama Goyang Dangdut Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae ning jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Kembali Vita hadirkan untuk Anda kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Baik, sahabat pendengar, dari dunia hukum dikabarkan Bupati Langkat resmi kenakan rompi oranye KPK, senyumnya jadi perhatian. Dari RRI dikabarkan Bupati Langkat Syah Afandin resmi mengenakan rompi tahanan oranye KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek. Syah Afandin tampak keluar dari gedung Merah Putih KPK menuju mobil tahanan sekitar pukul 1.29 waktu Indonesia Barat sambil tersenyum pada Sabtu 4 Juli dini hari tadi. Saat berjalan menuju mobil tahanan, Syah Afandin sempat menjawab singkat pertanyaan awak media ketika ditanya apakah ada pihak yang memberi informasi terkait operasi tangkap tangan OTT KPK, ia membantah. Ia juga menuju mobil tahanan. Syah Afandin sempat menjawab singkat pertanyaan awak media ketika ditanya apakah ada pihak yang memberi informasi terkait operasi tangkap tangan OTT KPK,

Awak media menanyakan dugaan suap terkait pengadaan seragam sekolah. Sebelumnya KPK menetapkan Syah Afandin bersama pihak swasta Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkap. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan perkara bermula dari proyek ke dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Langkat 2025. KPK menduga Syah Afandin meminta fee sebesar 10% dari proyek Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek Dinas Perkim. Dari hasil operasi tangkap tangan, penyidik menyita uang tunai 100 juta rupiah yang diduga menjadi bagian dari komitmen fee proyek. Selain itu, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain dengan nilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan mutasi jabatan, pengangkatan kepala sekolah, hingga pengadaan seragam sekolah dasar. Atas perkara tersebut, Syah Afandin disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Ia ditahan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung sejak 3 hingga 22 Juli 2026. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

jam 5 ya. Setengah jam lagi nih Vita nemenin sahabat pendengar di Go Dama Goyang Dangdut Magelang. Oke, metrehat aja buat Mbak Murni yang sudah sampai di rumah. Ada Pak Herman iming-iming. Lagunya tadi kok sudah muncul ya Pak Herman? Apakah kerso diganti yang lainnya? Vita tunggu ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, juga Pak Rohyanto. Ada Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu juga, Bu Tuti Haryanti, Bu Nuni, Nungki. Kemudian Mbak Murni, Mbak Susi juga, Mbak Erna Dwi ya. Semuanya deh berkah lancar rezekinya, amin. Yap, sahabat pendengar, cuaca makin cerah ya, tapi beriringan dengan udara yang begitu kering. Jadi rasa-rasanya kalau sekarang itu lagi keluar rumah sebentar aja rasanya udah gampang capek gitu ya. Terus haus, gampang haus. Makanya nih kita harus memberikan cairan tubuh yang cukup ya untuk tubuh kita. Gayung bersambut, lagu yang Vita langsung putarkan dari Maggie Z. Ya, Pak Herman, mau lagu apa? Langsung Vita tunggu ya untuk diputarkan sesaat lagi di Godama Goyang Dangdut Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune-bune, nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng, butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Udama, goyang dangdut Magelang. Udama.

103,5 Magelang FM, Godama, Goyang, Dangdut Magelang. Yap, terima kasih Pak Herman sudah bergabung. Tadi sudah kita putarkan ya, Pecah Seribu. Ada Bunda Erna bersama Vita ini. Oke, lagunya dikirim buat Bang Mandon, Mas Randy Kusuma, Pak Supai, Mas Fuad Mirza juga, Pak Untung Samidi, Mbak Widya Sunaryo ya. Spesial buat Pak Soleh aja, pokoknya buat semuanya lagunya diputerin. Oke, Sepondok Dua Cinta. Lagu ini sekaligus ya mengakhiri jumpa Vita bareng sama sahabat pendengar di Sugeng, di Sugeng Sonten, di Godama ya. Latah banget karena udah sore. Oke deh, kalau begitu sahabat pendengar, sehat-sehat selalu ya. Di belakangnya Vita ini sudah ada dongeng yang bisa disimak kembali bersama dengan buah hati tercinta. Banyak kisah-kisah inspirasi yang bisa diangkat dan juga menjadi pembelajaran tersendiri. Dongeng dengan judul Si Unyeng Bulan. Kalau gitu, selamat malam mingguan ya. Sehat selalu, sampai jumpa.

0: Unyang anakku, kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Nak, Unyang.
1: Semua ini cobaan dari Tuhan. Kita harus tabah menghadapi cobaan ini.
0: Loh, pertinya terbuka. Aduh, Unyang Bulan hidup lagi, Pak ya.
1: Jasad Unyang Bulan akan berubah menjadi bulir-bulir buah.

Halo Insan Edukasi, apa kabar? Sudah siap mendengarkan kembali cerita Paman Dongeng? Baiklah, kali ini melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan menceritakan kisah tentang seorang putri cantik yang baik hati. Judulnya, Si Unyang Bulan.

0: Alkisah, tersebutlah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Unyang Bulan namanya. Matanya bercahaya bagai bintang timur. Kulitnya putih bersih bak kapas. Rambutnya panjang hitam dan berkilau jika terkena pantulan cahaya. Kecantikan gadis ini tidak bisa diurai dengan kata-kata. Semua hampir sempurna seperti seorang dewi dari kayangan. Tidak hanya kecantikan wajahnya saja yang menarik hati, namun budi pekerti dan tingkah lakunya juga amat baik. Ia gemar menolong dan sangat hormat kepada sesamanya. Bahkan dia juga menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, sempurnalah kecantikannya. Cantik wajahnya, baik juga hatinya. Dalam bergaul dengan para tetangganya, Unyang Bulan pandai menyesuaikan diri. Jika dia bertemu dengan teman-teman sebayanya, dia bisa menyesuaikan diri. Demikian juga ketika dia bergabung dengan orang tua, dia juga bisa menyesuaikan diri pula. Segala hal yang menjadi bahan pembicaraan di semua kelompok dapat dia ikuti dengan baik. Dengan kelakuan yang baik tersebut, Unyang Bulan sangat disenangi oleh teman-teman sebayanya dan juga oleh para warga di kampungnya. Pagi itu Unyang Bulan sedang menjemur pakaian di samping rumahnya. Kebetulan lewatlah teman Unyang Bulan yang bernama Bunga Citra. Rumah Unyang Bulan dan Bunga Citra hanya bersebelahan, sehingga mereka berdua hampir setiap hari bertemu dan keduanya menjadi teman yang akrab.
1: Hai Unyang, bagaimana kabarmu hari ini?
2: Wah, nampaknya baru bahagia ya. Wajahmu nampak berseri-seri.
1: Ah, kamu bisa saja Bunga. Jangan terlalu memujiku. Kabarku baik-baik saja kok.
2: Dan kamu? Tumben pagi-pagi sudah rapi.
1: Mau kemana?
2: Tanya Unyang Bulan.
1: Aku mau ke pasar. Kebetulan, nanti sore ada pertemuan warga.
2: Nah, aku mau belanja untuk persiapan menjamu mereka. Jawab Bunga.
1: Wah, makan-makan nanti malam.
2: Kata Unyang Bulan.
1: Boleh nanti malam aku datang ke rumahmu?
2: Boleh saja. Kan sekalian bisa membantu mempersiapkan jamuannya. Kata Bunga dengan senang.
1: Ya sudah Unyang, aku ke pasar dulu ya. Nanti keburu siang.
2: Bunga Citra segera berangkat ke pasar. Sementara Unyang Bulan melanjutkan pekerjaannya. Itulah Unyang Bulan. Karena kecantikannya selalu dipuji orang, bahkan teman akrab yang setiap hari bertemu juga tak bosan-bosan memuji kecantikannya.
1: Unyang,
2: panggil ibunya dari dalam rumah.
1: Iya, Bu.
2: Jawab Unyang Bulan. Ibu keluar dari rumah membawa sekeranjang buah.
1: Unyang, tolong antarkan buah-buah ini ke rumah Bunga. Nanti malam ada pertemuan warga. Biar buah-buah ini nanti untuk menambah jamuan para warga. Baik, Bu.
2: Jawab Unyang Bulan dan segera pergi bergegas ke rumah Bunga Citra. Unyang Bulan, meskipun wajahnya cantik dan kulitnya putih mulus, namun dia tidak sombong dengan kecantikan dan Unyang Bulan, meskipun wajahnya cantik dan kulitnya putih mulus,

0: sejut pakaian untuk dibuat baju, kain, dan juga topi-topi. Hampir semua barang yang dibuat Unyang Bulan hasilnya bagus. Semua orang senang dengan hasil rajutan Unyang Bulan karena sangat rapi. Sehingga ia mendapat banyak pesanan baju-baju dari orang-orang di kampungnya. Wah, bagusnya topi ini, kata Ibu Riwu tetangganya, yang saat itu datang mengambil pesanan topi untuk anaknya. Apakah topi ini hasil rajutan ibu?
1: Ah, bukan. Ini hasil karya Unyang Bulan anak saya, jawab Ibu Unyang Bulan.
0: Anakku pasti akan senang dengan topi ini, kata Ibu Riwut. Dan tolong ya, Bu, saya dirajutkan sebuah kain. Tapi yang mengerjakan biar Unyang Bulan. Pasti hasilnya juga akan bagus.
1: Iya, boleh. Sekarang Bu Riwut silahkan pilih dulu model sulamannya.
0: Ini ada contoh-contohnya, kata Ibu Unyang sambil menyerahkan beberapa potong kain sebagai contoh kain sulaman.
2: Wah, wah, wah, wah. Semua bagus-bagus. Jadi bingung aku memilihnya. Sebaiknya yang mana ya? Atau begini saja, Bu. Biarlah si Unyang Bulan yang memilihkannya untuk saya. Bagaimana?
0: Kata Bu Riwut sambil kebingungan membolak-balik kain-kain contoh tersebut.
1: Baiklah, Bu, biar saya yang panggil Unyang Bulan, kata Ibu Unyang.
0: Unyang, Unyang anakku, kesini sebentar, nak. Unyang Bulan keluar dari kamar dalam, segera menemui ibunya.
3: Ada apa, Bu?
1: Bu Riwut, selamat siang, Ibu.
0: Unyang Bulan menyapa Ibu Riwut.
3: Selamat siang, Unyang. Aduh, cantiknya kamu, Nyang. Siang-siang begini wajahmu kok tetap segar, tidak tampak kelelahan,
0: ujar Bu Riwut memuji Unyang Bulan. Unyang hanya bisa tersenyum.
3: Begini, Unyang, topi ini buatanmu, Bagus sekali loh. Nah, sekarang ini saya mau pesan kain, tapi saya bingung memilih modelnya. Tolong ya, Unyang pilihkan untukku kain yang bagus. Dan sekalian, nanti juga dibuatkan untukku ya, Nyang. Mau kan?
0: Kata Bu Riwut lagi.
3: Baik, Bu. Sebaiknya Ibu memilih ini saja. Kain dengan model ini cocok sekali untuk Ibu,
0: kata Unyang sambil menyerahkan salah satu contoh kain kepada Ibu Riwut.
3: Tapi warnanya kita ganti dengan yang agak lembut. Pasti akan lebih bagus lagi, Bu.
0: Ibu Riwut setuju dengan kain yang diusulkan Unyang Bulan. Kemudian Ibu Riwut pamit pulang. Unyang Bulan dan ibunya melanjutkan pekerjaannya. Pada suatu hari, Unyang Bulan sedang merajut sebuah topi. Topi yang sangat istimewa, pesanan dari anak kepala desa di kampungnya. Sebenarnya, topinya sudah hampir selesai pengerjaannya. Namun malang, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya itu, jari tangannya tertusuk jarum, dan dari jarinya mengeluarkan banyak sekali darah segar.
3: Aduh, sakit sekali. Aduh, aku kurang hati-hati. Aduh, darahku ini kenapa tak mau berhenti ya? Aduh, bagaimana ini?
0: Unyang Bulan mengaduh kesakitan. Namun ia tak mau berteriak memanggil ibunya. Dia berusaha tabah dan mengobati sendiri lukanya. Dia bergegas masuk ke bilik, diambilnya kapas serta dibersihkannya lukanya. Namun darahnya tetap tak mau berhenti. Kini justru semakin banyak darah yang keluar.

0: padahal luka bekas jarum itu hanyalah kecil belaka. Ibu Unyang Bulan heran, kenapa Unyang tidak keluar dari bilik untuk makan siang, padahal hari sudah menjelang sore. Maka dia hampiri bilik Unyang Bulan. "Unyang, ayo makan dulu, nak," kata ibunya di depan pintu bilik. Namun tidak ada sautan. Ibunya heran. "Aneh, kok tidak seperti biasanya? Setiap kali dipanggil, pasti Unyang langsung menjawab," kata ibu sambil masuk ke dalam bilik. Ibu Unyang kaget bukan kepalang melihat Unyang terkulai lemas di pembaringan, sementara di sekitarnya banyak sekali tercecer darah. Sebagian sudah kering dan beberapa lagi masih segar.
1: "Unyang anakku, Unyang anakku, kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Nak, Unyang."
0: Ibu Unyang menghampiri anaknya sambil tergopoh-gopoh dan matanya berkaca-kaca. Unyang Bulan mau mengatakan sesuatu, tetapi terasa susah sekali untuk bicara.
1: Ibu, aku tertusuk jarum, Bu. Ini jariku. Tetapi darah banyak sekali, Bu,"
0: kata Unyang Bulan terbata-bata.
1: "Sebaiknya segera aku obati."
0: Ibu Unyang Bulan keluar dari bilik, segera mengambil air untuk membersihkan luka Unyang Bulan. Setelah luka dibersihkan, Ibu Unyang Bulan berkata,
1: "Unyang, yang tabah ya nak. Ibu akan segera mencari bapakmu dan memanggil beberapa tetangga supaya menolongmu."
0: Sudah 3 hari Unyang Bulan sakit. Namun darah segar dari luka di jari Unyang Bulan tidak juga mau berhenti mengucur. Banyak orang sudah berusaha menolongnya, namun darah tetap tidak mau berhenti mengucur. Pada suatu malam, kedua orang tua Unyang Bulan duduk di pembaringan anaknya.
1: "Pak, sebaiknya Unyang Bulan kita bawa ke tabib ampuh di kampung seberang,"
0: kata ibu sedih sambil melihat Unyang Bulan terkulai lemas di pembaringan.
2: "Baiklah, Bu. Tapi besok pagi, saat ini kan sudah malam. Dan kita akan minta para tetangga supaya mengantarkan Unyang Bulan ke sana,"
0: jawab bapak.
1: "Tapi Pak, keadaan Unyang Bulan semakin buruk. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa,"
0: jawab ibu semakin sedih.
2: "Ya, yang sabar, Bu. Semua ini cobaan dari Tuhan. Kita harus tabah menghadapi cobaan ini."
0: Begitu kata bapak, mencoba menenangkan hati ibu Unyang Bulan. Sementara itu Unyang Bulan hanya bisa pasrah dengan apa yang dialaminya. Dia tidak bisa berbuat banyak, untuk membuka matanya saja terasa sangat sulit. Unyang Bulan kemudian tertidur dalam kesakitannya. Dalam tidurnya, Unyang Bulan bermimpi ada seorang tua berpakaian putih menemui Unyang Bulan.
1: "Ah, kakek siapa? Ada apa, kek? Kenapa engkau menemuiku? Akan kakek ajak kemana aku ini?"
0: tanya Unyang Bulan. Kakek tua itu hanya melihat Unyang Bulan, namun kemudian berkata dengan lembut,

0: air buah. Kelak buah itu akan berguna karena akan menghidupi banyak orang di bumi ini, nak.
1: Unyang Bulan tersentak kaget dan akan mencoba bertanya lagi kepada kakek tua. Namun kakek itu telah lenyap. Pagi harinya ibu melihat Unyang Bulan semakin pucat, terbaring di tempat tidurnya. Dia mendekati Unyang Bulan.
2: Nak, bagaimana keadaanmu?
1: Unyang Bulan mencoba membuka matanya dengan lemah dan menatap ibunya dengan penuh cinta.
2: Bu, ada yang ingin aku katakan kepada ibu.
1: Ibu segera memegang tangan Unyang Bulan.
2: Ada apa, anakku?
1: Tanya ibu. Unyang Bulan ragu-ragu mengungkapkan apa yang dimimpikan malam itu. Tapi dia memberanikan diri bercerita kepada ibunya.
2: Bu, waktuku sudah tiba. Aku merasa ajalku akan segera tiba.
1: Ibunya terkejut.
2: Unyang, jangan bicara sembarangan kamu. Hari ini bapamu sudah berangkat mencari tabib di kampung seberang. Dia berangkat pagi-pagi sekali tadi. Sebentar lagi pasti akan pulang.
1: Sekonyong-konyong, bapaknya datang dengan tergesa-gesa.
2: Aduh, celaka, Bu. Dukun desa seberang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi mengobati orang di kota. Katanya, baru seminggu lagi akan kembali.
1: Kata bapak dengan nada kecewa dan sedih.
2: Aduh, terus bagaimana pak nasib Unyang anak kita?
1: Saut ibu Unyang Bulan, semakin cemas melihat Unyang Bulan yang juga semakin pucat.
2: Sudahlah bu,
1: saut Unyang Bulan.
2: Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu. Unyang Bulan sudah pasrah. Tapi bu.
1: Bapak dan ibu saling berpandangan, mendekati Unyang Bulan duduk di sisi pembaringannya.
2: Bagaimana anakku?
1: Ibu bertanya dengan sedih.

0: berubah menjadi bulir-bulir, dan bulir-bulir itu akan menjadi makanan bagi seluruh orang di bumi ini. Bu, namailah buah itu dengan nama padi.
1: Unyang Bulan berusaha bicara, walau nafasnya semakin tersengal. Anak-anak, pada zaman itu buah padi belum ada. Ketika itu sebagai makanan pokok, orang-orang hanya makan umbi-umbian saja. Unyang Bulan mengarang sendiri nama buah yang akan dihasilkan dari tubuhnya. Mendengar perkataan Unyang Bulan, bapak dan ibu terheran-heran. Belum sempat mereka bertanya, Unyang Bulan kembali menyampaikan pesannya.
0: Pak, Bu, nanti padi dari tubuhku harus diolah dulu supaya menjadi makanan yang lezat, dan cara makannya dicampur dengan daging, ikan, dan daun-daunan. Jadi padi harus dimakan dengan sayur dan lauk pauk, Bu.
1: Demikianlah kemudian Unyang Bulan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bapak ibunya belum sempat berbicara apapun

0: Aduh, Nyang Bulan meninggal.
1: Oh, kasihan ya.
0: Aduh, orang cantik kayak gitu kok yang meninggal.
1: Aduh, apalagi belum berkeluarga.
0: Ah, kasihan sekali.
1: Ah, bapak ibunya sedih benar.
0: Aduh.
2: Kematian Unyang Bulan sangat mengejutkan seluruh warga kampung. Mereka berbondong-bondong pergi ke rumah Unyang Bulan. Segala keperluan untuk menghormati jasad Unyang Bulan dipersiapkan oleh seluruh warga. Hal itu dilakukan karena warga semua melihat kebaikan Unyang Bulan ketika masih hidup. Jenazahnya dimasukkan dalam peti yang bagus.

0: penghormatan terakhir kepada jenazah Unyang Bulan dilaksanakan, warga yang datang semakin banyak. Upacara pun dimulai. Saat pertengahan upacara, tiba-tiba peti mati terbuka. Semua orang terkejut, mengira Unyang Bulan hidup kembali. Tetapi mereka terheran-heran ketika yang keluar dari peti mati bukan Unyang Bulan, namun buah padi yang melimpah. Orang-orang semakin heran.
1: Loh, petinya terbuka. Aduh, Unyang Bulan hidup lagi, Pak ya? Oh, bukan. Itu, loh, wah. Terbuka petinya itu. Ya, ada apa ini? Ini ada apa? Loh, itu terbuka. Petinya itu terbuka sendiri. Oh, emang Unyang Bulan hidup lagi, Pak? Oh, bukan. Petinya itu, loh.
2: Jangan terkejut, bapak-bapak dan para hadirin semua, kata tetua desa. Saya sudah mendengar cerita dari bapak dan ibu Unyang Bulan bahwa saat meninggal, jasad Unyang Bulan akan berubah menjadi bulir-bulir buah. Unyang berpesan agar bulir-bulir buah ini dinamai dengan buah padi. Buah padi inilah yang selanjutnya akan menjadi makanan kita sehari-hari.

0: Buah padi yang keluar dari peti mati semakin banyak. Kemudian mereka membagi-bagi buah padi itu kepada semua warga kampung. Semua bersyukur dan berterima kasih kepada Unyang Bulan yang telah memberikan makanan kepada mereka. Kebaikan Unyang Bulan masih dirasakan warga walau dia sudah meninggal.
1: Waduh, Unyang itu baik hati.
2: Iya, waktu itu baik, sekarang ketika meninggal pun ya baik.
1: Iya, kita berhutang jasa loh pada Unyang Bulan.
2: Coba ndak ada Unyang Bulan kan kita tidak bisa makan padi toh.
0: Demikianlah, akhirnya warga mengolah sebagian padi dan dimakan dengan daging dan sayur sebagaimana dipesankan Unyang Bulan. Sebagian lagi ditanam dan pada akhirnya padi menjadi bahan makanan yang banyak dikenal orang di muka bumi ini. Bagaimana insan edukasi? Menarik bukan? Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kita akan bertemu kembali besok dalam acara dan waktu yang sama. Ingat insan edukasi, kita juga harus baik hati kepada siapapun juga, seperti si Unyang Bulan dalam cerita tadi. Sampai jumpa!

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sugeng papanggihan kalian kula diajeng Ayu L ing dalu menika badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran kelonengan nyamleng lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika rasipun kados benten mboten kados padatan nggih. Menawi kados padatan kula namung piyambak ngaturaken runcining gending-gending Jawi ingkang kapiyarsa katur panjenengan ugi ingkang berhubungan dengan budaya Jawa. Dalu menika spesial kula badhe dipun rencangi pakar budaya utawi budayawati nggih bunjih samangke. Budayawan Kitha Magelang menika samangke badhe ngaturaken dudah kawruh Jawa. Samangke sumangga mbok pilih panjenengan badhe mengulik seputar kawruh Jawa. Sumangga samangke kula antu-antu kawigatosan panjenengan sami melalui kami wonten nomor 0882 1035 1035 utawi nomor telepon wonten 0293 366 899 utawi saged melalui kolom komentar YouTube TikTok nggih, TikTok Radio Magelang FM katen nggih. Kater panjenengan ingkang lenggah wonten sanjawinipun Kitha Magelang, panjenengan saged melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id utawi melalui jogjastreamers.com. Salajengipun pun pilih LPPL Magelang FM katen. Ampun kata lumpen samangke dipun wiwiti kirang langkung tabuh pitundalu. Panjenengan sumangga ingkang badhe mangertosi babakan kawruh Jawa nek Jawa ki yo bahasanipun nggih wonten sesuai dengan tema dudah kawruh Jawa. Kita ngudari bahasanipun, unggah-ungguhipun, kawruhipun, budayanipun niku termasuk menawi tiang Jawi menika wonten mitoni barang nggih Bu nggih, wonten mitoni, wonten weton. Nah, budaya Jawa menika sangat luas mekaten nggih. Menawi panjenengan badhe langkung menambah kasana budaya Jawa, ampun kata lumpen samangke dipun wiwiti tabuh pitundalu. Kula badhe dipun rencangi Ibu Dwijo nggih. Ibu Sariem SPD MPD samangke sumangga panjenengan saged ngulik babagan budaya Jawi. Lah dalu menika samangke badhe mendhet tema guyub rukun kunci harmonine harmoni wong Jawa. Waduh. Nek wong Jawa iki aja lali jawane, aja ngilangke jawane. Tumo wong Jawa aja ngomong nek ning Jawa iki aja ngomong lugue gitu nggih, Bu. Lugue menawi panjenengan wonten Betawi mboten napa-napa, menika wonten Magelang. Magelang napa bagian dari tanah Jawa nggih. Napa malih Kitha Magelang menika kagungan gunung. Gunung Tidar ingkang dipun wastani pakuning tanah Jawa. Lah, kabudayan ingkang saged dipun dudah menika kathah sanget nggih. Nggih, sumangga para sutresna kakomiwa putri ingkang tansah caketing mana? Kadang kina sewantan pun di papan gending ingkang kapireng kalian panjenengan menika inje menika katus padatan ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 ingkang karonce kinarto sabdo menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Katur panjenengan lari neman-neman mbok pilih ingin mengertosi budaya Jawi menika. Dilala kok dalu menika enten adik-adik PKL saking Untidir. Saking Fakultas Ilmu Komunikasi nggih. Nah, sak menika gensi menika harus lebih tahu bagaimana budaya Jawa, unggah-ungguhipun wong Jawa. Nek matur ki sing leres kepripun lak ngaten jabun nggih. Mentang-mentang hormat kali Bu Sari. Bu sekedap kula tak kondurin. Lah, mboten pas sakjanipun badhe menghormati ning kirang pas nggih. Ingkang leres Bu kula tak wangsul riyin mekaten nggih Bu nggih. Nggih para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caketing manah. Nenggo wekdal kirang langkung tabuh pitundalu samangke kula badhe nyawiji kalian panjenengan
badhe ngaturaken giaran kloningan nyamleng segmen inggal dudah kawruh Jawa. Dalu menika badhe ngangkat tema nggih. Guyub rukun kunci harmoni wong Jawa. Wah nek wong Jawa iki nek nembe kagungan damel memang saling membantu nggih Bu nggih. Kiwa tengen tanggi sedherek ingkang tebih kadang ewang-ewang kadang wonten ingkang nyareoske ngempol ngumpulke balung pisah ngaten sih. Nggih, semakin menarik sepertinya. Namun nyuwun ngapunten kula kok nggih. Anggenipun atur kalian panjenengan menika kok nggih rada bindeng nggih. Nembe flu menika nggih kending salah jengipun ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan sinambi mangke nenggo tapu pitundalu kula wiwiti adicara Dudah Kawruh Jawa ingkang ngaturaken tema guyub rukun kunci harmoni wong Jawa kalian narasumber Ibu Sariem SPD MPD. Kula aturaken lagon Kroncong Jawa. Lagon Kroncong Jawa menika ingkang karunci kinarto sabdo. Salajengipun wonten gending loro bronto menika awujud badutan sragen saking karawitan Condong Raos ingkang dipun pandegani Ki Suyatno ugi kembang kacang Nyisupatmi menika awujud gending langgam. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah kula ayu el ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya lestari budayaku sumangga.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
4: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
3: Memangnya selengkap apa?
4: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
3: Wah, pas banget nih.
4: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
5: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
6: Magelang Fair 2026
5: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
4: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
6: Magelang Fair 2026.
7: Panjenengan tak sesaket melacengaken

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesakit melacengakan bidang tak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wau kula sampun nulo salam. Nggih kang ingkang kaping kalih nggih. Dalu menika para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caket mana kadang kinase wonten pundi papan. Kalian kula Ayu L ingkang badhe dipun rencangi dalu menika narasumber kita dari Permadani Kitha Magelang nggih. Kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika, mugi-mugi tansah pinaringan, bagas kasarasan, kabingahan saha berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih, katur para sutresna kakung mewah putri, kloningan nyamleng yang menghadirkan segmen baru Dudah Kawruh Jawa. Di mana ini adalah sebuah ruang belajar bersama untuk menguasai mengulas nilai-nilai luhur budaya Jawa dengan cara yang ringan, santai, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Karena sesungguhnya budaya Jawa ini bukan hanya tentang wayang, gamelan, atau upacara adat. Budaya Jawi menika katingali tansah regeng ngeten nggih. Seperti hidup ngeten dalam keseharian kita. Bagaimana ada aturan angger panjenengan atur pangandikan, menghormati orang lain, gotong royong, sehingga bisa menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Kanti pangajap melalui segmen menika, kulogi panjenengan saged mengenang budaya Jawa, mempelajari budaya Jawa sebagai warisan leluhur, tapi juga mampu menghidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Tema perdana yang dalu menika injih menika guyub rukun kunci harmoni wong Jawa. Dudah kawruh Jawa menika nggih. Mengapa sih orang Jawa selalu mengutamakan kerukunan? Apa makna sebenarnya dari guyub rukun itu dan apakah nilai-nilai tersebut masih relevan di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini? Nggih. Nah, untuk mengupasnya telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa saking Permadani Kitha Magelang ingkang bakal berbagi pengetahuan, pengalaman sekaligus inspirasi kepada kita semua. Guys, monggo kita perkenalkan dulu ya narasumber kita pada malam hari ini. Ibu Sarim SPD MPD saking Permadani Kitha Magelang. Assalamualaikum Sugeng Dalu Bu.
1: Sugeng Dalu Mbak Ayu.
0: Sugeng Dalu, assalamualaikum Bu Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mbak Ayu.
0: Alhamdulillah. Atas pundi pawartos Bu Sari dalu menika?
2: Alhamdulillah Bu Sari tansah kaparingan sehat, bagas kasarasan. Ingkang kula suwun mugi-mugi para pamirsa ugi makaten tansah pinaringan kanugrahan karahmatan saking ngajak dalam Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nggih Bu Je. Dalam menika spesial lho Bu. Menawi padatan menika kula piyambakan Bu.
2: Ngaten, Mbak Ayu.
0: Menika kok kula ugi badhe ngangsu kawruh kalian Bu Sari nggih. Kula menika ndah dilalang kita tasih cuplo anggenipun mangertosi babakan unggah-ungguhing basa badhe matur kalian para sutresna ugi adat-adat wonten tanah Jawi menika nggih Bu nggih.
2: Pakaten.
0: Nggih Bu. Dalu menika ngaturaken tema guyub rukun kunci harmoni wong Jawa. Nah, Bu. Mbok pilih Ibu saged atur Pak napa nggih atur pangiling utawi memberikan pemahaman edukasi kepada sahabat pendengar. Keng nopo to Bu kok tiyang Jawa menika mengutamakan kerukunan? Nah, teras sak jatosipun guyub rukun menika menapa Bu? Monggo Bu.
2: Inggih Mbak Ayu. Sak jatosipun tiang Jawi menika saestu nginggilaken utawi menjunjung tinggi guyub rukun ing antawisipun setunggalan setunggalipun. Kados dene tonggo teparo lajeng teman sejawat utawi kanca makaten. Dados guyub rukun menika kekompakan bantu binantu lajeng kanthi raos tepo selira lan tulung tinulung antawis tunggalan setunggalipun kanthi rasa tresna asih. Makaten Mbak Ayu.
0: Nggih. Ungkapan guyub rukun menika nggih Bu nggih. Bahkan kula menika sering mendengarkan sejak kecil nggih. Sinau sak menika sampun STW.
2: Menawi kula sampun TB.
0: Kula setuluk
2: lansia.
0: Kula setuluk Bu. Setengah tua lemu kinu-kinu. Mungkin belum lama, belum semua masyarakat memahami makna yang sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan guyub rukun dalam filosofi budaya Jawa? Mengapa nilai ini begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa? Dan seperti apa sih contohnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menika, Bu?
2: Inggih Mbak Ayu. Dados guyub rukun ing antawisipun warga masyarakat setunggalan setunggalipun wonten ing tanah Jawi menika
0: nggih.
2: Wiwit jaman rumiyin panci sampun dipun uri-uri supados ing antawisipun setunggalan setunggalipun boten wonten congkrah. Kados dene wonten masyarakat menika tuladanipun makaten Mbak Ayu. Kados menawi jaman rumiyin menika setunggal RT menika wonten ingkang boten gadah wos tapi boten saged ngliwet. Lah menika sanesipun mangertos daya lajeng sami bantu setunggalan setunggalipun dados saged bantu binantu lan mangke saged menapa nggih nulung ing antawisipun para warga ingkang kecingkrangan. Makaten. Lajeng wonten ugi guyub rukun menika saged dipun wujudaken kanthi gotong royong, sambatan. Mbak Ayu prisa sambatan?
0: Oh, ngertos to, Bu. Kula tiyang dusun menika sok sambatan e.
2: Sambatan menika bantu tangga ananging boten mawi
0: upah.
2: Lajeng wonten rewang. Rewang ugi saged dipun wastani guyub rukun. Lajeng ugi menawi era sak menika kerja bakti. Kados rumiyin menika gugur gunung menawi sak menika pun wastani kerja bakti.
0: Kados menika menawi mbiyantu sanak kadang utawi tanggi ngoten. Sajatosipun sepele, namung tiyang ingkang dibantu menika merasa terbantukan. Menika ada hubungannya dengan agama.
2: Leres
0: menapa keikhlasan kita juga akan dibalas Allah Subhanahu wa taala nggih Bu. Nggih,
2: Mbak Ayu.
0: Kadang teng dusun menika ngeten Bu. Sajatosipun rewang. Rewang ki lak yo rugi tenaga, rugi nyumbang gitu. Namun menawi mboten dipun sambati kalian tanggo radikon rewang kok rasane loro nggih Bu nggih. Nggih mboten Bu.
2: Sinau sarekoso.
0: Sinau rasa
2: nanging menawi mboten dipun
0: sambati.
2: Pun aturi utawi mboten dipun sambati. Ngaten raosipun apa aku ki ora umum uwong ngaten.
0: Lho, salahku nindi to?
2: Makaten.
0: Dek ndek masalah apa to karo aku?
2: Aos rekoso.
0: Sinau rasa
2: nanging menawi mboten dipun
0: sambati.
2: Pun aturi utawi mboten dipun sambati. Ngaten raosipun apa aku ki ora umum uwong ngaten.
0: Lho,

0: Yang nyambut damel ngantos tigang dinten tumugi resepsinipun menika saestu kesel sanget ananging karo raos sih katresnan warga setunggalan setunggalipun guyub rukunipun menika kalian bantu tanggi tepalih ngaten menika mila tesih dipun gesangaken tumugi sepriki Mbak Ayu.
1: Oh mekaten nggih. Kados ningali tiyang wonten dusun menika sambatan rewang regeng anggenipun kita ningali menika remen nggih Bu nggih.
0: Leres saestu.
1: Kraos sanget. Nah kados pundi wonten tlatah panjenengan sahabat pendengar napa kegiatan guyub rukun rewang terus sambatan menika tasih kentel nggih. Lah menika enten ingkang nyun pirsa Mbak Mita. Sugeng dalu. Sugeng dalu kecikrakan menika napa to nggih artinipun? Kecingkrangan nggih kula Bu.
0: Kecingkrangan menika menawi bahasa Indonesia pun kekurangan. Kekurangan secara materi.
1: Oh nggih.
0: Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup menika rumaos rekaos ngaten menika kecingkrangan.
1: Napa mboten dipun artinya mboten dihubungkan dengan kalimatnya ngoten Bu. Kalimate nopo ngoten. Napa sakel arti kecingkrangan iku kekurangan dalam materi.
0: Kados dene menawi ngaten nggih. Kaya kowe mono uripmu kepenak. Yen uripku tansah kecingkrangan.
1: Oh,
0: lah menika kecingkrangan menika nggih kekirangan secara materi
1: makaten.
0: Terus kangge padintenan menika kebuatahan padintenan menika dereng saged pun cekapi.
1: Oh ngaten nggih. Wonten lingkungan lingkunganipun Bu Sari menapa guyub rukun rewang sambatan menika tasih kendal Bu.
0: Menawi sambatan menika sampun mboten patos melampah. Ananging menawi kerja bakti lajeng menapa nggih PKK
1: tasih nggih Bu Ji.
0: Kepalan Karang Taruna menika tasih melampah Mbak Ayu. Kados dene menawi kerja bakti nggih kedah dipun umumaken dados menjang menapa pun umumaken lewat WA menapa kados pundi. Dados dipun menapa dipun aturi rumiyin. Dados sareng-sareng mangke kerja bakti wonten dinten menapa, tanggal pinten, jam pinten.
1: Oh ngeten. Wah remen estu nggih guyub rukune nika ketawis estu nggih Bu nggih.
0: Nggih.
1: Sebenarnya kalau kita mengupas atau membicarakan tentang guyub rukun, tentu masyarakat Jawa menika memiliki tradisi yang mencerminkan semangat kebersamaan nggih Bu nggih. Nah, kita mengenal budaya rewang saat ada hajatan menika sambatan, ketika membantu membangun rumah menika sami nggih Bu nggih. Membangun rumah menika jenengipun sambatan nggih. Aku arek rewang ning sambatan ngoten artine rewang ning dapur ning wong sing gek gawe omah ngoten nggih Bu nggih.
0: Saged.
1: Oh, ngaten.
0: Kapadatan menawi sambatan menika bapak-bapak
1: nggih
0: ingkang garap griya
1: nggih
0: menawi rewang menika ibu-ibu wonten
1: dapur pawon. Oh ngaten. Terus kerja bakti membersihkan lingkungan, ronda malam takziah menjenguk tetangga sakit, bahkan kenduri atau selamatan menika menjadi ajang untuk mempererat silaturahim nggih Bu.
0: Terus ugi menika mbok pilih kangge ngregengaken guyub rukun wonten ing jaman samangke Mbak Ayu.
1: Oh ngaten.
0: Terus menawi rumiyin menika tasih kental sangat menawi samangke ugi wonten takziah, wonten hajatan, lajeng menawi wonten menapa nggih bencana alam, ngaten menika guyub rukun tasih tetep gesang wonten ing jaman samangke.
1: Oh mekaten. Wah. Tambah regeng mawon Bu anggenipun atur pangandikan menika Bu Sari menika saged nambah khasanah pengetahuan tentang guyub rukun nggih wonten tanah Jawi. Nggih Bu saderengipun kita kupas kita ndudah kawruh budaya Jawa. Semoga kita aturaken rumiyin gending gugur gunung katur para sutresna kagung mewah putri. Kula iku ugi Bu Sari ngaturaken sugeng dalu. Sugeng midhangetaken salam budaya lestari budayaku.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026, mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken medhang

0: Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah, ingkang tansah nyawiji. Kalian kula Ayu L ugi Ibu Sariem saking Permadani Kitha Magelang ingkang dalu menika kajibah maringi kawruh babakan budaya Jawa nggih. Ewan dene kloningan nyamleng dalu menika ngaturaken babakan dudah kawruh Jawa. Engkang ngaturaken tema guyub rukun kunci harmoni wong Jawa. Dan sahabat, mari mengenali mana di balik tradisi, bahasa dan filosofi budaya masyarakat Jawa bersama Permadani Kota Magelang. Nggih. Bu Sari.
1: Terus pundi Mbak Ayu?
0: Wah, menika kula pengin langkung mangertos babagan guyub rukun menika nggih.
1: Inggih.
0: Sajatosipun kenging menapa sibun nilai guyub rukun menika dipun anggap dados salah setunggaling piwulang ingkang wigati wonten budaya Jawi menika, Bu.
1: Inggih. Kados ingkang pun kersakaken dening Bapak Walikota Magelang. Era sak menika wonten sekolah, inggih, wonten pawiyatan SD menapa dene SMP.
0: Inggih.
1: Menika dah wonten pendidikan karakter. Pendidikan karakter menika mlebetipun ugi wonten menika guyub rukun, lajeng tepo slira setunggalan setunggalipun lajeng menanamkan rasa kebersamaan.
0: Nggih.
1: Setunggal dados para siswa menika wonten kebersamaanipun.
0: Nggih.
1: Lajeng menanamkan konsep dasar untuk pendidikan karakter. Dados boten wonten perkelahian utawi tedreng kalian setunggalan setunggalipun lare menika dipun bina wiwit pukul 6.30 dados dumugi jam 7 menika penanaman pendidikan karakter.
0: Sak satu sipun pendidikan karakter menika kedah dipun wiwiti inggal saking usia dini
1: tataran ke
0: saking SD nggih punji
1: nggih
0: mbok pilih menawi TK menika sampun baru mulai diperkenalkan ngoten nggih. Ewan dene pendidikan karakter menika pas sangat dengan unggah-ungguhipun budaya Jawi nggih.
1: Leres Mbak Ayu.
0: Nggih. Bu kula mau kula ki saged nggih gending kangkal kalau aturaken menika salah setunggalipun wonten modernisasi desa lah. Menika kula rumiyin kula saged menika amargi dipun wucal rikala kula SD. Napa sak menika saking Ibu Sari ingkang kaleresan kacibah dados pendidik ugi wonten Bu ngaten nika?
1: Wonten Mbak Ayu. Dados wonten SD menika wonten festival tunas bahasa ibu. Menika bermacam-macam lomba. Ingkang sepisan wonten sesorah utawi pidhato basa Jawi. Lajeng mocopat, nembang mocopat. Lajeng wonten geguritan ugi. Menika kedah dipun wontenaken menika saking provinsi Jawa Tengah menika Mbak.
0: Antusias lari-lari pripun Bu?
1: Nggih dipun wajibaken,
0: wajib menika
1: nggih sedaya sekolah menika saking menawi SD saking tingkat kecamatan lajeng tingkat kota lajeng dumugi provinsi
0: supados mboten dipun lupakan budaya Jawa nggih.
1: Leres.
0: Napa malih kita tinggal di Kota Magelang di tanah Jawa ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Lajeng kados pundi caranipun masyarakat Jawa menika nglaksanakaken sikap guyub rukun wonten padin saben dintenipun. Kalau mau Bu Sari sampun ngaturaken tulodonipun inggih menika rewang. Sambat. Sanesipun menapa Bu ingkang berhubungan dengan utawi relate dengan kehidupan sehari-hari ngoten
1: niku. Oh nggih, Mbak. Dados menawi wonten era sak mangke. Menika sampun benten kelan rumiyin. Menawi sak mangke setunggal kompleks namung menika mboten tepang setunggal-setunggalipun ananging menawi mawi media sosial kados wonten HP menika saged dipun wontenaken guyub rukun kanthi minat. Dados berbasis minat menawi rumiyin berbasis lokasi. Karena dereng wonten menapa nggih HP dereng wonten namung sak menika mawi media sosial saged berbasis minat kados dene menawi komunitas menapa nggih senam ibu senam lajeng komunitas menapa nggih perias, lajeng komunitas motor ngaten menika.
0: Ana mosok niki ngeten, Bu. Menawi ngeten nggih, karena sebagian orang nika sudah memanfaatkan media sosial. Ngeten. Terus wonten rewangan ngoten lho.
1: Nggih.
0: Digebyau ya mawon wonten WA group. Semoga ngaturi para rawuh kula ndherek pambiyantenipun kula badhe kagungan kersa mekaten-mekaten utawi bla bla bla bla. Ana mong wonten kata saperangan tiang wong ngundang kok lewat WA group. Yo nek umume wong Jawa ki nekani sisi mboko sisine. Ya ora kaya ngono. Lah aku ora ditekani yo mulah teko lah. Kula asring sok ngaten nggih menawi nek wong arep njaluk tulung wong nembe kagungan kersa setunggal mboko setunggalipun menika kan dipun dodhok ngoten nggih. Dodhok terus lajeng atur pangandikan bla bla bla lajeng terus mangke nganut. Tapi karena sekarang niku lebih napa nggih
1: praktis.
0: Lebih praktis tetap mempergunakan media sosial melalui WA monggo-monggo langsung jeret ngoten. Meniko kan menghemat waktu. Tapi wonten saperangan ingkang tetep kekeh bagah. Rak mong aku ra ditekani kon teko mbok luweh lah. Menurut pendapat Ibu kados pundi menika Bu Sari?
1: Sak jatosipun menawi dipun dugeni lajeng sowan nyuwun tulung dipun biantu menawi badhe kagungan kersa ngaten. Langkung sae Mbak Ayu. Ananging karena sak menika kathah kesibukanipun menawi sampun dipun sepakati sareng-sareng ing antawisipun setunggal lingkungan menika saged mlampah kemawon mawi HP dados mawi WA nyuwun pambiyantu minjang dinten menika kula badhe anu namung ugi menawi sampun dipun sepakati sedaya saged nampi
0: mekaten nggih. Namung kok budaya menika nggih tasih kental nggih. Wong biyen we iso ora duwe sibuk kerja nyatane yo iso sowan ning mboko siji mboko sijine. Oh saiki mentang-mentang wis dunia digitalisasi kok terus opo-opo main share di WA ngoten nggih.
1: Nanging sak mangke ugi tasih mlampah ngaten kok Mbak Ayu. Dados amargi ingkang badhe kagungan kersa menika kan nyuwun pambiyantu.
0: Oh nggih.
1: Dados nggih sowan setunggal-setunggalipun niku mboten awrat karena
0: langkung sae nggih.
1: Nggih, langkung sae lan menika ngraketaken pasederekan ugi. Ugi saged nambah guyub rukunipun ing antawisipun ingkang kagungan damel kalian ingkang badhe
0: mbiyantu.
1: Makaten.
0: Kadosipun menawi disowani menika rumangsa duwengke ngoten.
1: Leres, leres.
0: Panci sekarang itu dipermudah dengan media sosial ya, tapi unggah-ungguh pun nggih tetep kedadipun
1: lampahi
0: lajeng Bu Sari kados pundi gegayutan antawisipun budaya gotong royong kalian nilai guyub rukun wonten ing masyarakat Jawa menika
1: nggih menawi menika Mbak Ayu dados gotong royong menika saged nuwuhaken raos guyub rukun ing antawisipun warga setunggalan setunggalipun kados dini menawi wonten ingkang kesripahan menika mboten sisah dipun aturi menika sampun sami dugi sedaya mboten rumiyin mboten sak mangke menika sami dados guyub rukun wonten era sak mangke menika ugi tasih mlampah sae. Kados dene menawi wonten ingkang kagungan hajatan utawi wonten ingkang menapa nggih gerah. Menika sami tilik menika mboten sisah dipun aturi menika sampun otomatis sami tuwi.
0: Kalau sawa Bu Sari atur pangandikan salah setunggalipun mbok pilih wonten ingkang kesripahan menika sami dugi nggih. Lah yang terjadi sekarang ini leres kadosipun ingkang dipun pangandikaken Bu Sari menawi kasripahan menika mboten sah dadak dundang mawon sami
1: rawuh.
0: Anamung ketika wonten ingkang kagungan hajat mboten dijawel nggih mboten dugi mboten rawuh mekaten pripun menurut pendapat Bu Sari menika
1: nggih menika amargi menawi hajatan menika kan remen
0: nggih
1: menawi remen menika tentunipun ingkang kagungan damel menika ugi nggadahi raos menapa nggih betahaken pambiyantu dumateng senak sedherek ingkang utawi tangga paling menika. Dados menawi remen menika saenipun nggih ngaturi ingkang badhe pun suhuni pambiyantu.
0: Nggih. Anggen nek seneng menika nggih ngaturi suposito wonten. Tetapi menawi angin tiang kagungan sedih kesiripahan menika
1: mboten dados gerah.
0: Nggih. Mboten dados dipun aturi sami
1: nuweni.
0: Oh nggih. Ya nggih. Terus salah segi pun ngeten Bu Sari, menopo kemawon tulodo pakarian utawi kagiatan wonten ing desa ingkang gambaraken guyub rukun. Slentrehipun menika kagem tulodo Bu.
1: Nggih. Kados dene wonten genduren.
0: Nggih.
1: Lase
0: sih Bu nggih.
1: Lase. Lajeng wonten menapa nggih tahlilan.
0: Nggih.
1: Yasinan. Lajeng wonten pengajian sanesipun menika lajeng ugi kerja bakti menika Mbak Ayu. Tasih mlampah dumugi sepriki.
0: Tasih mlampah.
1: Lajeng wonten ugi menawi samangke menika wonten menapa nggih kenduri ageng hari jadi setunggaling daerah.
0: Nggih, merti ngoten merti dusun
1: ngoten nggih. Merti dusun saged nggih makaten.
0: Nggih. Menawi kita dereng saged ngempal guyub rukun kalih sanesipun menika kok minjang anggenipun kula kita wonten apa-apa nggih tasih betah sederek nggih.
1: Leres.
0: Pambiantu tetangga kanan kiri nggih mekaten. Lah menapa akibatipun tumrap masyarakat menawi nilai guyub rukun nika mboten dipun tindakaken wonten tiyang gesang saben dintenipun Bu.
1: Nggih kados menika Mbak Ayu. Gye. Menawi wonten tiyang salah setunggaling tiyang ingkang menawi wonten acara guyub rukun mboten nate dumugi. Menika mangke dipun telaki. Dipun telaki dados dipun titeni kalian tanggi tepalih menika. Wah, kae wong ora tau tilik. Ya saiki nek pas gerah, pas sakit ya alot.
0: Nggih. Tonggot
1: palih ingkang badhe nuweni menawi sripan nggih kathah. Menika sami niteni ngaten dados kedah wonten menapa nggih saling tepo selira. Dados mboten namung kangge piyah, Mbak, nanging kedah wonten menapa nggih bekti dhateng tonggo tepalih menika wonten
0: nggih. Nek kala wau Bu Sari ngendikaaken lari SD SMP menika sampun dipun tanamaken
1: nilai karakter
0: nggih. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kados pundi cara para siswa menika saged nerapaken nilai guyub rukun wonten lingkungan sekolah? Saged pun aturaken teladanipun
1: kepilih
0: nalika dolanan nalika sinau kelompok utawi sanesipun mekaten Bu Sari.
1: Inggih, menawi wonten sekolah niku kados dene piket.
0: Nggih.
1: Piket menika setunggal kelompok. Lajeng wonten belajar kelompok utawi sinau kelompok ngaten. Lajeng wonten ugi kegiatan kepramukaan ugi mila sakit ngesangaken raos pas sederekan setunggalan setunggalipun utawi kebersamaan makaten Mbak Ayu. Lajeng ugi menawi upacara menika temtunipun setunggalan setunggalipun kedah kompak. Dados mulai boten wonten kekompakan ingkang setunggal siap setunggal istirahat mboten dados.
0: Menika kados mengajarkan kepedulian antara anak-anak siswa sekolah sedari dini nggih Bu nggih.
1: Inggih.
0: Kersane mboten masa bodoh mboten cuek
1: ngoten nggih.
0: Nah, mengapa gegayutan unggah-ungguh basa Jawa kalian sikap guyub rukun wonten ing masyarakat Bu? Jlentrehipun mawi tulodo napa mawon Bu?
1: Oh nggih, menawi unggah-ungguh kados wonten masyarakat menika menawi kepanggih Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Kepanggih menika sampun ngantos eman-eman senyum utawi mesem utawi salam.
0: Nggih.
1: Utawi menapa nggih menyapa. Dados 3S menika
0: senyum,
1: salam, sapa. Dados saumpami kepanggih sederek menika ingkang sepisanan nggih senyum rumiyin.
0: Oh nggih.
1: Lajeng mangke salam. Salam menika lajeng mangke sapa. Sapaan badhe tindak pundi, Mbak?
0: Nggih.
1: Ngaten menika.
0: S3 nggih.
1: Nggih.
0: Utawi
1: menawi samangke kan mbok pilih mawi sepeda motor utawi mawian menih tin
0: klakson nggih
1: klakson
0: senyum sapa
1: senyum salam sapa
0: menawi Jawi MST
1: anje saged
0: mesem sapa takon
1: ngoten nggih.
0: sak jatuhipun sederhana. Ning menika saged ndadosaken babagan pendidikan karakter menika dimulai dari senyum. Saniki mingkon mesem kok angel nggih rumangsa napa nggih rumangsa sok menika napa anggenipun atur basanipun wonten Jawi. Wong kok sok sombong ngoten niku napa nggih Bu?
1: Ha nggih sok anu mbot diri nggih,
0: diri nggih. Mesem kok larang regani
1: ngono lho.
0: Nggih, Bu, sak menika babagan pendidikan karakter ugi saged ningali wonten media sosial ugi nggih Bu. Anggen sahabat pendengar terutama untuk anak-anak yang berhubungan dengan media sosial. Kados pundi pengaruh perkembangan teknologi ugi media sosial dateng nilai guyub rukun wonten ing masyarakat Jawi. Menapa wonten dampak positif ugi negatifipun Bu?
1: Menawi wonten sak mangke nggih Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Tetes menawi rumiyin menika saged kepanggih berbasis lokasi.
0: Nggih.
1: Menawi sak mangke berbasis minat.
0: Berbasis minat.
1: Nggih, sinaosa tebih namung menawi menapa nggih setunggal komunitas menika langkung akrab.
0: Iya.
1: Nggih, dados tasih tetep melampah meskipun melalui media sosial.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Kados dene menawi kerja bakti. Menika wonten ingkang sibuk sangat mboten saged derek kerja bakti, saged dipun gantos. Lajeng ngedalaken unjukan menapa dene snack lan sak panunggalanipun. Menika ugi wujud ing jaman sak mangke. Lajeng mbok pilih ugi melalui media sosial terus ngajak para muda. Menika menawi para muda menika langkung IT ini pun langkung
0: pinter ya,
1: langkung canggih. Terus menika dipun ajak supados mangke saged menyatu, saged guyub kalian antawisipun mugut mudo para muda kalian para sepuh makaten dadosipun supados menawi live streaming menika pasrahaken dhateng para muda mangke dados saged guyub rukun
0: angetan. Sak sedosipun nilai positif saha negatifun kathah nggih wonten media sosial utawi sak menika wonten napa nggih unen-unen cerdas dan bijak dalam bermedia sosial
1: ngoten nggih.
0: Wonten ingkang kawastanan mboten mulutmu harimamu, tanganmu harimamu nggih.
1: Leres. Nggih sinaosa menika sak mangke sampun jaman makaten ananging menawi dipun ngendikani kanthi leres mbok pilih putra-putra menika ugi tetep saged milah-milih ingkang positif menika ingkang pundi lajeng ingkang boten saya menika ingkang pundi dipun singkiri makan.
0: Lajeng pun menapa bedanipun masyarakat ingkang ngugemi nilai guyub rukun kalian masyarakat ingkang boten ngugemi nilai menika slentreh ipun kantos rinci Bu.
1: Menawi ingkang tesih ngugemi utawi nyepeng raos guyub rukun menika tentunipun katentreman warga masyarakat menika langkung sae Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Ananging menawi sampun namung menggalihaken piyambak-piyambak, mboten wonten raos tulung tinulung, mboten wonten raos migatosaken tiyang sanes, menika temtunipun mangke ugi menawi wonten ingkang bakal menika wonten kesusahan.
0: Nggih.
1: Kesusahan menika tetep betahaken tiyang sanes. Mboten-mboten kok piyai ingkang sedo kok nglundung piyambak
0: wonten
1: menika boten-boten. Menika kedah dados menika negatifipun kathah menawi boten nindakaken guyub rukun menika. Tetep dumugi panci samangke menika guyub rukun tetep lampah Mbak Ayu. Sinasa mawi media sosial.
0: Anten gampang kok dikubur kan tinggal bayar. Ngoten kan?
1: Nggih.
0: Pernah mendengar statement kados ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Anamu kan tetap kebutuh tangi nggih Bu
1: nggih. Mboten saged menawi ngaten.
0: Tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Guyub rukun menika estu penting estu kagem kehidupan sehari-hari nggih Bu nggih.
1: Nggih.
0: Nah, miturut pamangge Bu Sari menika, menapa nilai guyub rukun tasih wigati dipun tindakaken wonten ing jaman ingkang serba globalisasi. Slentrehipun alasan Ibu kanthi jelas ya Bu nggih.
1: Nggih. Guyub rukun tetep dipun betahaken Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Karena menapa? bangsa Indonesia menika saged menyatu, saged bersatu menika karena guyub rukun. Tetes menawi pecah belas tunggalan tunggalipun menika mangke dados cerah.
0: Nggih.
1: Menawi cerah menika sampun mboten wonten kekiyatanipun. Makan dados saking Jawi dipun tingali wis ora ana kekompakan, ora ana persatuan, ora ana guyub rukun. Lah mangke dados pundi?
0: Leres.
1: Nggih.
0: Terutama paling penting menika guyub rukun nggih Bu.
1: Nggih.
0: Nggih. Bu Sari sak satosipun tasih kathah ingkang badhe kula gali, badhe kula tanglataken kalian ibu. Namung kula ki panjenengan sumangga menika mirengaken gending rumiyin lancaran nyengkuyung pembangunan ugi ladrang pariwisata katur para sutresna kakumewah putri, di mana budaya tidak akan punah karena zaman berubah, tetapi bisa punah ketika generasinya berhenti mengenal, mencintai dan mewariskannya. Mari lestarikan budaya Nusantara karena inilah warisan yang menjadi tanggung jawab kita.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibu ne ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken medhang

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Panjenengan tak sesaket melajengaken medang

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Pak Bagio Wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 307. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman SKP. Keluarga Ketoprak Mataram

Mekaten kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah menolong, menyertai, dan juga memberkati kami. Kami diizinkan untuk beristirahat sepanjang malam dan Engkau memberikan kami hari yang baru. Hari ini ya Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, kami rindu untuk diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mulah yang membuat iman kami bertumbuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Sahabat pendengar, mari kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Di Saat Badai Bergelora yang dibawakan oleh Herlin Pirena. Selamat mendengarkan.

Mari bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah damai di tengah badai. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang tanpa terkecuali pasti pernah menghadapi badai dalam hidupnya. Badai itu bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan ekonomi, atau juga masalah dalam rumah tangga, pergumulan kesehatan, tantangan dalam pekerjaan atau pelayanan, bahkan persoalan-persoalan yang muncul secara tiba-tiba tanpa pernah kita duga sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Yang sering kali membuat kita bertanya-tanya adalah kenyataan bahwa badai tidak selalu datang ketika kita sedang jauh dari Tuhan. Justru, tidak jarang badai muncul ketika sedang berusaha hidup untuk hidup benar. Ketika kita berusaha setia beribadah, ketika kita berusaha rajin melayani Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin bertanya, "Ya Tuhan, mengapa badai ini terjadi kepada saya? Bukankah saya sedang berusaha mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan?" Banyak orang memiliki anggapan bahwa mengikut Yesus berarti hidup akan selalu berjalan mulus tanpa kendala dan tanpa badai. Kita merasa semua persoalan akan hilang dan setiap hari dipenuhi berkat tanpa pernah mengalami kesulitan. Namun, Alkitab tidak pernah memberikan janji seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa setiap orang yang mengikuti Dia akan terbebas dari badai kehidupan. Sebaliknya, yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya yang setia. Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari badai kehidupan ini, tetapi Tuhan berjanji akan berjalan bersama dengan kita melewati badai itu. Kebenaran inilah yang kita temukan dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Menariknya, badai yang dialami para murid bukanlah akibat kesalahan atau ketidaktaatan mereka. Mereka justru sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu menyeberang ke seberang danau. Namun, di tengah ketaatan itu, badai besar datang menerpa. Melalui kisah ini, Tuhan mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi setiap orang percaya, yaitu bahwa iman bukanlah hidup tanpa badai, melainkan tetap percaya kepada Tuhan Yesus ketika badai itu datang. Iman sejati bukan diukur dari seberapa tenang keadaan di sekitar kita, tetapi dari seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah gelombang kehidupan yang sedang mengguncang. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk memahami makna kisah ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat latar belakang peristiwa. Markus mencatat bahwa sebelum menyeberangi Danau Galilea, Yesus telah menghabiskan sepanjang hari mengajar orang banyak. Dalam pasal sebelumnya, Yesus menyampaikan berbagai perumpamaan tentang kerajaan Allah, seperti perumpamaan tentang penabur, tentang pelita, benih yang tumbuh, dan biji sesawi. Sejak pagi hingga menjelang malam, Yesus terus melayani orang banyak tanpa henti.
Sebagai manusia sejati, Yesus tentu merasakan kelelahan secara fisik setelah seharian mengajar. Menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalimat ini bukan sekedar ajakan untuk berpindah tempat, tetapi merupakan perintah dari Yesus. Tujuan mereka adalah menyeberangi Danau Galilea menuju daerah seberang, tempat Yesus akan melanjutkan pelayanannya. Para murid pun menaati perintah Yesus dan segera berangkat bersama dengan Yesus. Namun, Danau Galilea bukanlah danau yang selalu tenang. Meskipun tampak indah, danau ini terkenal sangat berbahaya. Secara geografis, Danau Galilea berada di sekitar 210 meter di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh perbukitan serta lembah-lembah yang curam. Kondisi ini membuat angin dingin dari pegunungan dapat bertemu dengan udara hangat di atas permukaan danau, sehingga seringkali memicu badai besar yang datang secara mendadak tanpa tanda-tanda sebelumnya. Bahkan hingga saat ini, fenomena tersebut masih dapat terjadi. Yang menarik, sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah sangat mengenal karakter Danau Galilea. Mereka bukan orang asing terhadap ombak dan angin. Selama bertahun-tahun, mereka mencari ikan di danau itu dan sudah terbiasa menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Karena itu, ketika Markus mencatat bahwa mereka begitu panik hingga mengira akan binasa, kita dapat memahami bahwa badai yang mereka hadapi bukanlah badai biasa. Gelombang yang menerjang begitu dahsyat hingga air mulai memenuhi perahu itu membuat para nelayan yang berpengalaman sekalipun dapat kehilangan harapan. Di tengah situasi yang begitu mencekam, ada satu pemandangan yang sangat kontras. Ketika para murid dipenuhi kepanikan dan juga ketakutan, Yesus justru sedang tidur dengan tenang di buritan perahu. Bagi para murid, sikap Yesus itu tampak seolah-olah Yesus tidak peduli terhadap keadaan mereka. Mereka bahkan berseru, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Namun sesungguhnya, Yesus bukan sedang mengabaikan mereka. Melalui peristiwa ini, Tuhan sedang membawa murid-muridnya masuk ke dalam sebuah pelajaran iman yang tidak mungkin mereka pelajari di ruang kelas. Yesus ingin mereka mengerti bahwa kehadirannya jauh lebih penting daripada keadaan di sekitar mereka. Sebab iman yang sejati bukan hanya percaya kepada Tuhan ketika danau tenang, tetapi juga tetap percaya kepadanya ketika badai sedang mengamuk. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lewat kebenaran ini. Yang pertama, badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Hal pertama yang diajarkan oleh kisah ini adalah badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam Markus 4 ayat 35, kita menemukan sebuah fakta yang sangat menarik. Sebelum badai itu terjadi, Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dengan kata lain, perjalanan itu bukanlah gagasan para murid, melainkan perintah Yesus sendiri. Mereka berada di tengah danau karena sedang menaati kehendak Tuhan. Hal ini menghancurkan anggapan yang sering dimiliki banyak orang percaya, yaitu bahwa ketaatan kepada Tuhan akan membuat hidup selalu berjalan dengan mulus. Kita sering berpikir, kalau saya rajin berdoa, kalau saya setia beribadah, kalau saya melayani Tuhan, dan kalau saya hidup benar, seharusnya saya tidak mengalami kesulitan. Namun kenyataannya tidak demikian. Murid-murid yang sedang melakukan kehendak Yesus justru diterpa badai yang sangat dahsyat. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan hidup kita. Ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, usaha berkembang, keluarga harmonis, tubuh kita sehat, dan pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, kita dengan mudah berkata, "Tuhan, Engkau sungguh baik." Namun, ketika masalah datang,
Doa seolah tidak dijawab. Penyakit mungkin menyerang kita. Usaha kita mengalami kemunduran. Atau kata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Namun, ketika masalah datang, doa seolah tidak dijawab. Penyakit mungkin

Sebaliknya, banyak tokoh iman justru mengalami penderitaan yang luar biasa ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kehidupan Yusuf. Ia hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusannya. Tetapi justru ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak dan dipenjara karena fitnah. Ayub dikenal sebagai orang yang saleh dan jujur di hadapan Allah. Namun dalam waktu singkat ia kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, bahkan kehilangan kesehatannya. Rasul Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil, tetapi berkali-kali ia dipenjara, ia dianiaya, ia dipukul, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus dan setia melayani Tuhan, justru menjadi martir pertama yang dirajam batu sampai mati. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Oh, tentu tidak. Justru di tengah badai itulah Tuhan sedang menggenapi rencananya yang besar. Yusuf dipakai untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Ayub mengenal Allah lebih dalam daripada sebelumnya. Paulus menghasilkan surat-surat yang hingga hari ini menguatkan jutaan orang percaya di seluruh dunia. Stefanus melalui kematiannya menjadi benih bagi tersebarnya Injil ke berbagai daerah. Karena itu, kita perlu memahami bahwa badai bukan selalu tanda bahwa Tuhan sedang menghukum atau meninggalkan kita. Seringkali badai adalah ruang di mana Tuhan sedang membentuk karakter kita, memurnikan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk rencana yang lebih besar daripada yang dapat kita lihat saat ini. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika badai kehidupan datang, janganlah kita langsung bereaksi dengan mempertanyakan kasih Tuhan atau mengasihani diri sendiri. Jangan terburu-buru bertanya, "Oh Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya?" Sebaliknya, belajarlah mengubah pertanyaan itu menjadi, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada saya melalui peristiwa ini?" Perubahan cara pandang ini akan mengubah cara kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Orang yang hanya berfokus kepada masalah akan dipenuhi dengan keluhan. Tetapi orang yang berfokus kepada Tuhan akan menemukan pelajaran di balik setiap kesulitan. Sebab seringkali Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar mengubah keadaan kita. Karakter yang kuat, iman yang dewasa, dan ketekunan yang sejati hampir tidak pernah lahir dari kehidupan yang selalu nyaman. Semua itu ditempa melalui pergumulan, melalui air mata, dan melalui badai kehidupan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena mungkin justru melalui badai itulah Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Bukan Dengan Kuatku yang dibawakan oleh Putri Siagian.

sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dan kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan mungkin terlihat diam, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Pelajaran kedua yang diajarkan melalui kisah ini adalah bahwa Tuhan mungkin terlihat diam, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Di tengah badai yang semakin mengganas, Markus mencatat sebuah pemandangan yang sangat kontras. Ketika ombak menghantam perahu, angin bertiup kencang, dan air mulai memenuhi perahu hingga hampir tenggelam, Yesus justru sedang tidur di buritan dengan kepalanya berbantal. Bagi para murid, pemandangan itu sulit untuk dipahami. Mereka sedang berjuang menyelamatkan nyawa, sementara Yesus tampak tidak melakukan apa-apa. Karena itulah mereka membangunkan Yesus sambil berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalimat ini bukan sekedar permohonan minta tolong, tetapi juga menunjukkan keraguan mereka terhadap perhatian dan kasih Yesus. Mereka mengira diamnya Yesus berarti Yesus tidak peduli terhadap penderitaan yang sedang mereka alami. Bukankah seringkali kita juga bersikap seperti para murid? Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi keadaan belum berubah. Kita sudah berpuasa, meminta dukungan doa, bahkan tetap berusaha setia, namun jawaban Tuhan terasa belum juga datang. Pada saat-saat seperti itu, kita mulai bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah Engkau masih melihat saya? Apakah Engkau mendengar doa saya? Mengapa Engkau seolah-olah diam?" Perasaan seperti itu sangat manusiawi. Namun kita harus berhati-hati agar jangan sampai menafsirkan diamnya Tuhan sebagai ketidakhadiran Tuhan. Dalam Alkitab, diam bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Seringkali Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak dapat kita lihat. Dia mungkin belum mengubah keadaan, tetapi Dia sedang menguatkan hati kita. Dia mungkin belum membuka jalan keluar, tetapi Dia sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat menurut kehendak-Nya. Ada sebuah kalimat yang sangat indah yang patut kita ingat. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan sedang bekerja, kita tetap dapat mempercayai hati-Nya. Kita mungkin tidak selalu mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, tetapi kita mengenal siapa Dia. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Mengapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Bukan karena Dia tidak peduli, melainkan karena Yesus mengetahui bahwa badai itu tidak berada di luar kendali-Nya. Yesus tidak panik karena Dia adalah Tuhan atas angin dan ombak. Tidak ada satu gelombang pun yang dapat bergerak tanpa seizin-Nya. Ketenangan Yesus menunjukkan bahwa situasi yang tampak kacau bagi manusia tetap berada di bawah kendali Allah. Pelajaran ini sangat penting bagi kita. Seringkali badai tidak menjadi semakin besar, tetapi ketakutan kita lah yang semakin besar. Kita membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, dipenuhi kecemasan dan kehilangan damai sejahtera. Padahal jika Tuhan yang kita sembah tidak panik menghadapi badai hidup kita, mengapa kita harus hidup dalam kepanikan? Ketenangan Kristus seharusnya menjadi sumber ketenangan bagi setiap orang percaya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita sedang menantikan jawaban doa yang belum kunjung datang, jangan menyerah dan jangan berhenti percaya. Tetaplah berdoa meskipun belum melihat perubahan. Tetaplah setia beribadah dan melayani meskipun keadaan belum sesuai dengan harapan. Jangan biarkan keterlambatan jawaban Tuhan membuat kita kehilangan iman kepada-Nya. Iman yang dewasa bukanlah iman yang hanya percaya ketika mujizat sudah terjadi, tetapi iman yang tetap percaya ketika mujizat itu masih dinantikan. Sebab iman sejati tidak bergantung pada apa yang kita lihat, melainkan pada siapa yang kita percaya. Percayalah, sekalipun Tuhan tampak diam, Dia tidak pernah tinggal diam. Dia sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Dan pada waktunya yang sempurna, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali,
atas setiap badai yang kita alami. Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu Yesus berkuasa memberi damai di tengah badai. Pelajaran ketiga yang menjadi puncak dari kisah ini adalah bahwa Yesus berkuasa memberi damai di tengah badai. Setelah para murid membangunkannya, Yesus segera berdiri dan menghadapi angin serta gelombang yang sedang mengamuk. Markus mencatat bahwa Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin reda dan danau menjadi sangat teduh. Perhatikan bahwa Yesus tidak memohon kepada Bapa agar badai berhenti. Dia tidak bergumul melawan badai itu. Dia hanya mengucapkan satu perintah dan seluruh alam langsung tunduk kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar seorang guru yang bijaksana atau nabi yang diutus Allah. Dia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Angin dan ombak mengenal suara penciptanya, sehingga ketika Yesus berbicara, semuanya taat kepadanya. Disinilah kita melihat sebuah kebenaran yang sangat menguatkan. Yesus memang tidak mencegah badai datang ke dalam hidup murid-muridnya, tetapi dia membuktikan bahwa badai itu tidak pernah lebih besar daripada kuasanya. Ombak boleh tinggi, angin boleh bertiup dengan kencang, tetapi semuanya tetap berada di bawah otoritas Kristus. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan memang mengubah keadaan. Dia membuka jalan ketika tidak ada jalan, menyembuhkan penyakit, memulihkan keluarga, atau memberikan pertolongan yang kita nantikan. Namun, ada juga saat-saat ketika Tuhan tidak langsung mengubah situasi, melainkan terlebih dahulu mengubah hati kita. Tuhan memberi kita damai sejahtera, keberanian, dan kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai yang belum berlalu. Inilah damai yang diberikan oleh Kristus. Damai bukan berarti tidak ada masalah atau semua persoalan sudah selesai. Damai yang sejati adalah keyakinan bahwa sekalipun badai masih ada, Tuhan tetap memegang kendali. Damai itu tidak bergantung pada keadaan di sekitar kita, tetapi pada kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Perhatikan juga perubahan yang terjadi pada para murid. Sebelum peristiwa ini, mereka mengenal Yesus sebagai guru yang luar biasa. Mereka mendengar pengajaran Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus, dan mengikuti pelayanan Yesus. Namun setelah badai itu reda, mereka saling berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka mulai mengenal Yesus lebih dalam. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai guru, tetapi mulai menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali pengenalan kita kepada Tuhan justru bertumbuh melalui badai kehidupan. Ketika hidup berjalan baik, kita mungkin mengenal Tuhan hanya melalui teori dan pengajaran. Namun, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di tengah pergumulan, kita mengenalnya melalui pengalaman pribadi. Karena itu, badai seringkali menjadi sekolah iman yang membentuk hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dewasa. Apapun badai yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah melepaskan iman kepada Kristus. Mungkin kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, pelayanan, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Jangan biarkan badai membuat kita kehilangan pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Jangan pula menjauh dari Tuhan ketika keadaan terasa semakin sulit. Justru pada saat-saat seperti itulah kita harus semakin dekat kepadanya melalui doa, firman, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ingatlah bahwa bukan besarnya badai yang menentukan akhir hidup kita, tetapi siapa yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Selama Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, tidak ada badai yang mampu mengalahkan kita tanpa seizinnya. Tuhan mungkin tidak selalu menghilangkan badai secepat yang kita inginkan,
Tetapi Tuhan pasti memberikan damai, memberikan kekuatan dan penyertaan yang kita perlukan untuk melewatinya. Sebab Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar daripada badai apapun yang sedang kita hadapi. Dan sebuah ilustrasi ini akan melengkapi, mempertajam firman Tuhan ini. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang sedang berada di dalam sebuah pesawat. Di tengah perjalanan, pesawat itu tiba-tiba mengalami turbulensi yang sangat hebat. Pesawat terguncang keras, lampu tanda sabuk pengaman menyala, dan para penumpang mulai panik. Ada yang memejamkan mata sambil berdoa dengan suara keras. Ada yang menangis, bahkan ada yang menggenggam erat kursinya karena takut pesawat itu akan jatuh. Namun, di tengah kepanikan itu, seorang anak kecil tetap terlihat tenang. Ia terus bermain dengan mainannya, sesekali membaca buku, seolah-olah tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Setelah pesawat berhasil mendarat dengan selamat, seorang penumpang yang sejak tadi memperhatikan anak itu mendekatinya dan bertanya, "Nak, semua orang tadi sangat ketakutan. Mengapa kamu bisa tetap tenang?" Anak itu tersenyum lalu menjawab dengan sederhana, "Karena yang menerbangkan pesawat ini adalah ayah saya." Jawaban itu mengandung pelajaran yang sangat dalam. Anak itu tidak tenang karena turbulensinya kecil, tetapi karena ia mengenal siapa yang memegang kendali atas pesawat itu. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kita tidak dapat mengendalikan badai yang datang dalam kehidupan kita. Kita tidak selalu dapat memilih pergumulan yang harus kita hadapi. Namun, kita mengenal pribadi yang memegang kendali atas setiap badai. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, Juru Selamat kita, kita dapat memiliki damai sejahtera sekalipun angin masih bertiup dan ombak masih bergelora. Sebab iman yang sejati bukan lahir karena badai sudah berhenti, melainkan karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kendali atas hidup anak-anak-Nya. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Pelangi Kasih yang dibawakan oleh Maria Sandi.

0: sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui Markus 4 ayat 35 sampai 41 kita belajar bahwa kehidupan orang percaya tidak pernah dijanjikan bebas dari badai. Justru terkadang badai datang ketika kita sedang berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun, kisah ini juga mengajarkan bahwa badai bukanlah akhir dari cerita. Di balik setiap gelombang yang mengancam, ada Tuhan yang tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Ada tiga kebenaran yang perlu kita bawa pulang hari ini, yang perlu kita renungkan. Yang pertama, badai dapat datang meskipun kita sedang taat kepada Tuhan. Kesulitan bukan selalu berarti kita sedang berada di luar kehendak Allah. Dan yang kedua, Tuhan mungkin tampak diam, tetapi Dia tidak pernah kehilangan kendali. Walaupun kita belum melihat jawaban doa atau pertolongan yang kita harapkan, Tuhan tetap bekerja menurut waktu dan rencananya yang sempurna. Dan yang ketiga, Yesus berkuasa memberikan damai dan sanggup mengatasi badai apapun. Tidak ada persoalan yang terlalu besar baginya, karena Dia adalah Tuhan atas angin dan ombak, bahkan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi badai yang berbeda-beda. Ada yang sedang bergumul dengan rumah tangga yang terasa goyah, ada yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan atau usaha, ada yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, ada pula yang merasa letih dan terbeban dalam pelayanan. Mungkin secara lahiriah kita masih tersenyum, tetapi di dalam hati sedang terjadi pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Apapun badai yang sedang kita alami, jangan pernah lupa bahwa badai tidak memiliki kuasa untuk menentukan akhir hidup kita. Kehadiran Tuhan Yesuslah yang menentukan akhirnya. Selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan mungkin tidak selalu menenangkan badai secepat yang kita inginkan, tetapi Tuhan pasti menyertai kita sampai kita tiba di tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Ingatlah, perjalanan para murid dimulai dengan perkataan Yesus, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus tidak berkata, "Mari kita mencoba menyeberang." Tetapi Yesus berkata dengan penuh kepastian, "Ke seberang." Artinya, Tuhan yang memerintahkan perjalanan itu juga bertanggung jawab membawa mereka sampai ke tujuan. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan yang telah memanggil kita, menyelamatkan kita, dan memimpin langkah kita adalah Tuhan yang setia untuk menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dalam hidup kita. Karena itu, jangan kehilangan iman ketika badai datang. Jangan berhenti berharap ketika doa belum dijawab. Jangan meninggalkan Tuhan ketika jalan terasa gelap. Justru di tengah badai itulah kita belajar bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mampu menenangkan ombak, tetapi juga menenangkan hati yang gelisah. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mempunyai keyakinan yang baru di dalam hati kita, bahwa damai bukan berarti hidup tanpa badai, melainkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan kita di tengah badai. Selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, kita dapat melangkah dengan tenang, karena tidak ada badai yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Lewat firman Tuhan ini, Engkau mengajari kami bahwa sesungguhnya ada damai Kristus di tengah badai kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kami, kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tahu ketika kami menghadapi badai, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menenangkan badai kehidupan itu. Dan lewat proses hidup kami, mungkin lewat badai kehidupan, lewat persoalan atau lewat apapun, biarlah itu membentuk iman rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kalau mungkin saat ini kami belum mendapatkan jawaban dari doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah iman kami tidak menjadi gugur, tetapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah bibir mulut kami selalu bersyukur dan tindakan kami menunjukkan hati yang berserah kepada-Mu Bapa. Dan kami percaya lewat firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau berkuasa memberi damai di tengah badai. Bersama dengan Tuhan, kami selalu mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat pagi hari ini menolong kami, memberkati kami, dan menjadi penghiburan bagi setiap langkah hidup kami ke depan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi saudaraku, pendengar setia Radio Magelang FM. Selamat bertemu dalam ibadah Minggu 5 Juli 2026. Hari ini akan dilayani oleh Pendeta Tony Jatmiko dari Gereja Kristen Jawa Magelang dengan tema Menemukan Kelegaan Sejati di Dalam Yesus. Melalui ibadah Minggu ini mari kita menghayati hidup bersama Yesus akan mendapatkan kelegaan. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan lagu PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya.

Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

jemaat Tuhan, sepanjang hidup manusia sejatinya mengisahkan perjuangan yang tidak pernah berakhir. Kebahagiaan dan kesuksesan tidak ada yang bertahan selamanya. Justru perjalanan hidup manusia senantiasa diiringi kegagalan dan penyesalan, sehingga membawa hidup dalam kelelahan dan ketersesatan yang tidak terpulihkan. Persoalan dasarnya adalah kondisi manusia itu sendiri. Sejak jatuh ke dalam dosa, manusia terbelenggu beban berat. Usaha mereka kembali kepada Allah dan kebenarannya sungguh membuat letih dan lemah. Sebab orang mungkin tahu apa yang benar, tetapi tidak mampu melakukan yang benar. Orang tahu apa yang baik, tetapi mereka justru berbuat yang tidak baik. Usaha untuk kembali kepadanya terasa sangat panjang, melelahkan dan berujung pada kesia-siaan. Bagi merekalah undangan Yesus disampaikan. Yesus menyatakan bahwa upaya yang meletihkan mencari Allah itu sekarang telah berakhir di dalam dirinya. Undangan Yesus menjadi jawaban bahwa Yesus menawarkan diri untuk turut berbagi beban berat yang dipikul manusia. Mari kita menghayati kasihnya dengan memuji nama Tuhan melalui nyanyian Yesus Kekasih Jiwaku.

Jemaat Tuhan, mari bersama-sama dalam Minggu Transfigurasi ini kita melihat kembali keberadaan kita yang penuh dosa dengan mendasarkan diri dari firman-Nya. Matius 7 ayat 21 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita sadar, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Hal itu disebabkan karena keinginan manusiawi yang begitu tinggi, sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk mementingkan diri sendiri dan mengabaikan perintah Tuhan. Maka dari itu, mari dengan tulus dan dengan penuh hati kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita menaikkan lagu penyesalan dosa, Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar.

0: jemaat Tuhan, setelah kita mengakui akan kelemahan kita, Allah yang penuh belas kasih, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan dengan tulus akan memberikan pemulihan. Saat ini, terimalah anugerah-Nya melalui Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mari kita sambut berita anugerah dengan menaikkan pujian waktu Tuhan.

Sebelum kita menerima firman Tuhan di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar menerima kelegaan dari Engkau. Hidup kami begitu melelahkan, tetapi kami yakin bahwa Engkau memiliki kelegaan sejati ketika kami mau mendengarkan firman dan melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini bacaan diat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa.

Anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Haleluya.

Selamat pagi pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar tentang kelegaan. Jika saya boleh bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lelah? Saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang mengangkat tangan. Setiap manusia pasti merasa lelah. Ada orang yang lelah secara fisik karena bekerja dari pagi hingga malam demi menghidupi keluarga. Ada yang lelah secara pikiran karena menghadapi masalah keuangan yang tidak kunjung selesai. Ada yang lelah secara emosional karena konflik dalam keluarga dan hubungan yang retak. Bahkan ada yang lelah secara rohani karena merasa hidupnya datar dan jauh dari Tuhan. Dunia tempat kita tinggal saat ini menawarkan banyak cara untuk mengatasi kelelahan. Ada yang memilih berlibur, healing, tidur seharian, mencari hiburan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Menghibur diri itu baik. Namun jujur saja, seringkali kelegaan yang ditawarkan oleh dunia sifatnya hanya sementara. Setelah liburan selesai, setelah hiburan habis, rasa lelah itu datang lagi. Beban hidup itu masih ada, belum beranjak. Sebelum kita menerima kelegaan dari Kristus, kita perlu memahami mengapa manusia begitu mudah merasa lelah dan frustasi. Dalam ayat 16-19, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang pada zamannya. Yesus mengumpamakan mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan saling berteriak, "Kami ditiupkan suling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Apa maksud perumpamaan ini? Yesus sedang menggambarkan sebuah generasi yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak pernah puas. Mereka adalah orang-orang

orang yang selalu mencari kesalahan orang lain dan sulit untuk disenangkan. Yesus memberikan contoh nyata dalam ayat 18 dan 19 ketika Yohanes Pembaptis datang dengan gaya hidup yang menahan diri, tidak makan roti, tidak minum anggur, melainkan hidup prihatin di padang gurun. Orang-orang berkata, ia kerasukan setan. Mereka mengkritik Yohanes karena terlalu kudus atau terlalu ekstrim. Kemudian, ketika Yesus datang, Yesus mengambil pendekatan yang berbeda. Dia mau duduk bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ia makan dan minum bersama mereka untuk merangkul mereka. Apa respon orang-orang ini? Mereka kembali mengkritik dan berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Salah satu sumber terbesar kelelahan jiwa adalah ketika kita mencoba hidup berdasarkan tuntutan dan penilaian dunia yang tidak pernah puas. Dunia ini memiliki standar yang melelahkan. Jika kita miskin, kita dihina. Jika kita kaya, kita dicurigai hasil korupsi. Jika kita diam, kita dianggap sombong. Jika kita banyak bicara, kita dianggap mencari perhatian. Jika kita sukses bekerja, kita dituduh menelantarkan keluarga. Jika kita fokus di rumah, kita dianggap kurang produktif. Mengejar pengakuan manusia dan mencoba memuaskan ekspektasi semua orang adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu seperti berlari di atas mesin treadmill. Kita bergerak begitu cepat, menguras energi, tetapi sebenarnya kita tidak pernah kemana-mana. Jiwa kita menjadi sangat lelah karena kita meletakkan harga diri dan kedamaian kita di tangan penilaian orang lain. Lalu, bagaimana caranya keluar dari lingkaran kelelahan itu? Jawabannya, kita bisa keluar dari kelelahan dan mendapatkan kelegaan asal kita memiliki sikap hati seperti anak kecil. Tetapi jika kita mengandalkan diri, sombong, merasa kuat, merasa tahu segalanya, jelas akan mudah lelah dan sulit lega. Namun jika kita seperti anak kecil yang sadar akan keterbatasan, butuh bantuan, meminta tolong, tergantung penuh pada penolong, merekalah akan menerima kelegaan. Ingat, kelegaan sejati hanya bisa dialami oleh orang-orang yang memiliki hati seperti anak kecil, yaitu hati yang rendah hati dan sadar bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Banyak dari kita merasa lelah karena kita terlalu sombong untuk mengaku bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita memakai topeng di depan orang lain, berpura-pura kuat, berpura-pura semua kendali ada di tangan kita. Padahal di dalam hati kita hancur dan rapuh. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini, lepaskan kesombongan itu, datanglah kepadanya dengan kejujuran, akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lelah, aku tidak sanggup lagi memikul beban ini sendirian, aku butuh Engkau. Ketika kita merendahkan diri, disitulah anugerah dan kelegaan dari Tuhan mulai mengalir dalam hidup kita. Para pendengar Radio Magelang FM, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan kata pertama, marilah kepadaku. Ini adalah sebuah undangan pribadi dari Yesus kepada kita. Yesus tidak berkata, pergilah,
dan selesaikan dulu masalahmu, baru datang kepadaku. Dia juga tidak berkata, perbaiki dulu hidupmu yang berantakan itu, baru aku mau menerimamu. Yesus mengundang kita apa adanya. Datanglah saat kamu sedang menangis. Datanglah saat kamu sedang bingung. Datanglah saat kamu merasa menjadi orang paling berdosa. Siapa yang diundang? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata semua berarti tidak ada pengecualian, tidak ada latar belakang. Tidak peduli apa latar belakang suku kita, berapa usia kita, apa status sosial kita. Jika kita merasa hidup ini berat, undangan ini berlaku bagi kita semua. Janji Yesus sangat pasti, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam bahasa aslinya, kata kelegaan di sini berarti memberikan istirahat, menyegarkan kembali jiwa yang kering, memulihkan kekuatan yang hilang. Yesus adalah satu-satunya alamat yang tepat untuk membawa segala beban berat kita. Selain itu, Yesus berkata, pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kok aneh? Yesus menawarkan kelegaan, tetapi Yesus menyuruh kita memikul kuk, sebuah beban. Saudaraku, kuk adalah sebatang kayu melengkung dipasang di atas leher dua lembu yang berjalan beriringan untuk membajak sawah. Jadi untuk dua lembu, artinya Tuhan Yesuslah yang berjalan beriringan dengan kita, sehingga kita tidak berjalan sendiri. Yesus selalu menyertai kita menjalani hidup. Dia turut serta merasakan penderitaan dan menanggung beban kita. Selain itu, kuk Yesus berbeda dengan kuk dunia. Kuk dunia menyiksa, membuat kita terluka. Tetapi kuk Yesus itu enak dan beban ringan. Yesus mendesain setiap proses kehidupan kita dengan sangat pas. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tidak pernah memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita berjalan bersama Yesus, kita dituntun dengan kelemah lembutan dan kasih, bukan dengan paksaan dan ancaman. Saudaraku pendengar Radio Magelang FM, setelah kita menerima firman ini, apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, saat lutut kita gemetar karena beban hidup yang berat, ingatlah lutut itu untuk berdoa. Datanglah ke kamar batinmu, temui Yesus, tumpahkan seluruh isi hatimu kepadanya. Dia selalu punya waktu untuk mendengarkan kita. Yang kedua, banyak kelelahan kita bersumber dari sifat egois, amarah, kesombongan, dan keinginan untuk membalas dendam. Ketika kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, kita akan belajar untuk melepaskan pengampunan, merelakan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan berserah penuh kepada kedaulatan Allah. Kedamaian sejati muncul dari hati yang selaras dengan hati Yesus. Yang ketiga, memikul kuk berarti kita harus berjalan satu irama dengan Yesus. Jangan mendahului Tuhan karena kita tidak sabar, dan jangan tertinggal di belakang karena kita malas atau takut. Ikutilah waktu Tuhan. Jika Tuhan menyuruh kita berjalan, berjalanlah. Jika Tuhan menyuruh kita diam dan menunggu, diamlah dengan iman. Ketika langkah hidup kita sinkron dengan kehendak Tuhan, perjalanan kita akan terasa jauh lebih ringan. Amin. Saat teduh bagi kita.

0: saat teduh selesai.
1: Mari bersama-sama kita mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan lewat kidung jemaat 280, Aku Percaya.

Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sumber segala kelegaan hidup, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa seluruh kehidupan kami, khususnya saat ini, kami bersatu hati, menaikkan doa syafaat bagi setiap jiwa yang terhubung melalui siaran rohani di Radio Magelang FM ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan kami. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh pendengar setia Radio Magelang FM dimanapun mereka berada. Hamba-Mu memohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap rumah, kamar, tempat kerja, atau kendaraan, tempat siaran ini didengarkan. Bagi setiap pendengar yang saat ini sedang mengalami letih lesu, berbeban berat, berikanlah mereka kelegaan yang sejati. Tanamkanlah keyakinan yang teguh di dalam hati mereka bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan sejati. Kami percaya di dalam nama-Mu setiap hidup yang berbeban berat akan diringankan dan setiap jalan yang buntu akan dibukakan. Secara khusus, kami membawa para pendengar yang hari ini sedang berbaring sakit, baik fisik maupun psikis, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilurnya menjamah dan mendatangkan kesembuhan total bagi mereka. Bagi mereka yang sedang terjebak dalam berbagai masalah, baik badai rumah tangga, krisis ekonomi, pekerjaan, maupun pergumulan pribadi, kami mohon berikan hikmat dan jalan keluar yang indah pada waktu-Mu. Kiranya melalui perantaraan siaran rohani Radio Magelang FM ini, siapapun yang mendengarkan tanpa terkecuali akan menerima kelegaan, pemulihan, dan damai sejahtera yang melampaui segala hal. Selanjutnya, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, serta seluruh masyarakat di sekitar Magelang. Berkati para pemimpin pemerintahan kami, dari pusat hingga daerah, agar mereka memimpin dengan keadilan. Berikanlah kelegaan bagi bangsa ini dari segala gejolak sosial, kesulitan ekonomi dan perpecahan. Biarlah masyarakat Magelang hidup dalam kerukunan, ketentraman, saling mengasihi, sehingga kota ini memancarkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu setia menyertai kami. Kami serahkan Radio Magelang FM ini agar terus menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kelegaan dan keselamatan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita mengucapkan syukur atas segala kemurahan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan sambil mengingat sabda Tuhan di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.

Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Tuhan sendiri yang memberi, Tuhan sendiri yang akan mendorong kami terus-menerus untuk memberikan yang terbaik untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang kami kumpulkan saat ini adalah wujud dari kehidupan kami yang akan juga kami persembahkan kepada Engkau. Berkati persembahan ini, agar lewat persembahan ini banyak karya suci Tuhan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami akan undur dari tempat kami masing-masing, meneruskan acara kami, dan Tuhan akan terus-menerus menyertai dan memberkati kami. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami dalam sebuah lagu.

Mari bersama-sama kita akan undur dari tempat ini dan kita akan menaikkan lagu PKJ 165 Janji Yang Manis.

Saudaraku, sebelum kita undur dari tempat kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita akan menutup perjumpaan kita lewat Radio Magelang FM dengan lagu Laskar Kristus.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern.